0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Pukul 7:34 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Beberapa single-single hiburan penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi ya. Dan untuk Anda yang masih menjalani aktivitasnya atau sudah menikmati suasana aktivitasnya di pagi hari ini, semoga suasana aktivitasnya menyenangkan teman Pro 2. Dan info-info aktual akan kami hadirkan untuk menemani suasana pagi kita semua. Info kali ini seperti diberitakan dari Banda Aceh, Muhammad Yanis, 24 tahun warga Kedah Banda Aceh, meninggal dunia setelah terseret arus dan tenggelam saat berenang di Sungai Pelanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh, pada Jumat 4 September 2026 sore. Kepala Basarnas Banda Aceh Ibnu Haris Al-Husain mengatakan korban dilaporkan tenggelam sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ketika berenang bersama temannya di sungai tersebut. Menurut Basarnas Banda Aceh menerima laporan kejadian tersebut dari seorang warga sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tim Basarnas kemudian langsung bergerak menuju lokasi kejadian pada pukul 18:15 menit waktu Indonesia Barat untuk melakukan pencarian sekaligus berkoordinasi dengan unsur terkait. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan pencarian termasuk penyelam di sekitar titik terakhir korban dilaporkan tenggelam. Setelah melakukan penyelaman kedua sekitar 20 menit, korban akhirnya ditemukan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan di kedalaman sekitar 2 hingga 3 meter dari titik terakhir korban dilaporkan tenggelam. Saat tersebut, saat ditemukan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke Rumah Sakit Zainal Abidin untuk penanganan lebih lanjut. Ibnu Haris juga mengatakan proses pencarian sempat mengalami kendala karena kondisi arus sungai yang cukup deras. Dalam operasi tersebut, Basarnas Banda Aceh mengerahkan satu unit Rikos Carrier, satu unit rubber boat, dan juga peralatan SAR lainnya dan responder bags serta perlengkapan selam lain. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain untuk menemani dan menyemangati suasana pagi kita semua. Lagu-lagu penyemangat pagi akan kami hadirkan kembali. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa 2 anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, coba kami hadirkan kembali info-info aktual. Info kali ini kita beralih ke mancanegara. Info kali ini seperti diberitakan dari Rusia, seorang jenderal senior Rusia yang memimpin divisi pembom berat berkemampuan nuklir dilaporkan berada dalam kondisi kritis setelah ditembak seorang pria bersenjata dalam sebuah serangan yang diduga merupakan upaya pembunuhan pada Jumat. Mayor Jenderal Nikolai Farpakovic, 56 tahun, ditembak ketika hendak meninggalkan kediamannya di wilayah Saratov, Rusia. Dan menurut laporan media Ukraina Kanal 24, seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekati kendaraan Farpakovic lalu melepaskan tembakan dari jarak dekat. Farpakovic dilaporkan terkena tembakan di bagian wajah dan dada. Supir yang membawa sang jenderal disebut berhasil melarikan diri dari lokasi. Ia kemudian kembali dan menghubungi layanan darurat. Farpakovic selanjutnya diterbangkan ke Moskow untuk mendapatkan perawatan medis. Kondisinya dilaporkan kritis. Sementara itu pelaku penembakan hingga kini belum ditemukan. Nama Farpakovic bukan sosok asing dalam daftar pejabat militer Rusia yang menjadi sorotan Ukraina. Ia disebut sebagai komandan divisi penerbangan pembom berat pengawal ke-22 Rusia yang bermarkas di Angelens, wilayah Saratov. Divisi tersebut mengoperasikan pesawat pembom jarak jauh yang dapat membawa rudal jelajah termasuk persenjataan berkemampuan nuklir. Ukraina sebelumnya menuduh Farpakovic memerintahkan serangan rudal ke rumah sakit anak Mateev di wilayah Kiev pada 8 Juli 2024. Serangan tersebut menggunakan rudal jelajah KH-101 dan menyebabkan korban jiwa serta melukai sejumlah orang di rumah sakit itu. Pihak Ukraina menyatakan ratusan anak sedang mengalami perawatan di fasilitas tersebut ketika serangan terjadi. Uni Eropa kemudian menjatuhkan sanksi terhadap Farpakovic dan menyebut divisi penerbangan pembom berat pengawal ke-22 terlibat dalam serangan terhadap rumah sakit itu. Namun tuduhan mengenai perannya dalam serangan tersebut merupakan klaim pihak Ukraina dan menjadi bagian dari konflik informasi antara Kiev dan Moskow. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Halo teman Produa dimanapun kamu berada, beberapa single-single penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kamu lebih bersemangat lagi ya. Untuk kamu yang masih menjalani aktivitasnya di pagi hari ini, selamat menjalani aktivitasnya. Semoga aktivitas berjalan dengan lancar. Seperti biasanya di edisi hari Sabtu ya, dari pukul 5 hingga sampai pukul 10 kita akan hadirkan program Spada. Dan juga untuk kamu yang baru bergabung bersama kami di 92,6 MHz seperti biasanya di program Spada, pagi hari ini kita juga telah kehadiran narasumber kita. Nah, sebelumnya nih teman Produa, siapa nih di sini pagi-pagi yang belum lengkap rasanya kalau belum menyeruput secangkir kopi ya? Indonesia memang dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi. Dan di balik setiap cangkir yang berkualitas tentu ada perjuangan panjang para petani Indonesia. Nah, hari ini teman Produa kita akan ngobrol tentang sebuah ajang bergengsi nih yang bahkan sering disebut sebagai Oscar-nya para petani kopi, yaitu Cup of Excellence. Dan di studio kita telah hadir seorang coffee instructor sekaligus juri nasional Cup of Excellence Indonesia 2026, yaitu ada Kak Aryo Kuncoro Jati. Langsung aja kita sapa Kak Aryo. Assalamualaikum Kak Aryo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.
4: Ya, gimana kabar pagi ini nih Kak Aryo?
5: Alhamdulillah sehat Bang Rahmat, gimana?
4: Alhamdulillah sehat juga ini. Apalagi pagi-pagi udah nikmati secangkir kopi, kayaknya udah strong banget ya.
5: Insyaallah, siap.
4: Oke, dan Kak Aryo, untuk mengawali perjumpaan kita nih, mungkin sebelum kita panjang lebih jauh ya, sebenarnya mungkin teman-teman pendengar nih atau teman-teman di yang lagi menyaksikan live YouTube kita pengen tahu nih, sebenarnya apa sih itu Cup of Excellence dan mengapa ajang ini begitu penting nih bagi dunia kopi nih?
5: Ya, bismillah. Jadi Cup of Excellence ini merupakan salah satu kompetisi green beans kopi, Bang Rahmat ya. Jadi di kopi ini kan kita tahu banyak nih yang terlibat dalam produksi sampai ke cangkir, dari petani, prosesor, terus roaster, barista, bahkan sampai yang menjual-jual bubuk kopi pun juga terlibat gitu panjang. Nah, jadi kompetisi Cup of Excellence ini bertujuan untuk mencari kopi-kopi berkualitas tinggi di negara penghasil khususnya, dan Indonesia salah satunya dari beberapa negara yang diadakan Cup of Excellence. Dan Indonesia sudah ini tahun keempatnya. Nah, jadi di itu bentuk kompetisinya adalah para petani dan prosesor kopi mengirimkan kopi mereka bentuknya green bean yang nanti akan di roasting di Bandung, baru dinilai untuk di scoring, baru nanti yang secara sederhana yang skornya tinggi akan masuk ke lelang internasional nanti. Okay. Bisa dibeli oleh buyer-buyer internasional seperti itu.
4: Oke. Dan kompetisi ini diikuti oleh petani kopi Indonesia atau memang khusus Aceh ini Bang yang ikut di kompetisi luar?
5: Kalau Cup of Excellence Indonesia sifatnya nasional. Seluruh Indonesia.
4: Oke. Okay.
5: Dan Aceh menjadi salah satu peserta yang terbanyak kalau saya lihat dari datanya.
4: Okay.
5: Dari 2021 seperti itu.
4: Oke. Okay. Dan di kompetisi ini sudah 4 tahun berjalan.
5: Betul.
4: Iya. Oke. Okay. Saya penasaran siapa sih yang tembus ke level dunia nih?
5: Kalau dari saya ada bawa datanya.
4: Apakah setiap tahun itu berbeda-beda Kang Aryo?
5: Betul, berbeda-beda. Seperti tahun 2021 sebentar saya lihat.
4: Boleh.
5: Nah, untuk 2021 itu bahkan skor tertinggi dari Aceh. Bang Dilen Ali Gogo dari Pantan Musara kebunnya. Lalu ada juga yang masih 2021 dari Aceh juga di peringkat ketiga dengan nama Roberto Bagus Syahputra.
4: Oke. Okay.
5: Lalu di nomor 7 ada Pak Hamdan dari Avatar Gayo seperti itu 2021. Jadi untuk peringkat pertama kita dari Aceh 2021.
4: Oke.
5: Okay. Nah, lalu 2022 itu masih Gayo, dari Aceh juga, Koperasi Ribang Gayo namanya. Nama petaninya Pak Bahagia Ginting. Lalu nomor 2 juga Gayo dari PT Biji Kopi Internusa, itu tahun 2022. Nah, untuk tahun 2023, nomor 1 itu dari Jawa Timur.
4: Jawa Timur.
5: Jawa Timur.
4: Oke.
5: Atas nama Bang Dendi Darmawan rahimahullah dari Ijen Lestari. Nah, menariknya yang saya lihat, setiap yang menjuarai atau mendapatkan skor tinggi itu menjadi pintu ya untuk membuka
4: peluang.
5: Jadi peluang bagi mereka untuk lebih dikenal tentu, terus untuk meningkatkan value nilai kopinya. Jadi harganya itu bisa meningkat dengan salah satunya mengikuti kompetisi-kompetisi seperti ini.
4: Oke. Berarti ibaratnya salah kompetisi ini juga membuka legal sertifikat gitu ya.
5: Betul, betul. Jadi bukan hanya di, kita semua tahu dan kita percaya bahwa kopi Gayo ini kualitasnya Masya Allah luar biasa bagus. Tapi dengan ajang-ajang seperti ini akan menambah lagi value itu di dunia luar. Seperti abang bilang tadi, tersertifikasi lah secara tidak langsung gitu. Dan buyer luar akan lebih trust, lebih percaya gitu.
4: Iya, karena udah diuji juga ya.
5: Betul, betul. Dan diuji dengan sangat objektif penilaiannya.
4: Dan biasanya apa-apa saja tuh Bang yang diuji dari biji kopi ini Bang?
5: Jadi dalam uji cita rasa, kalau di industri kopi kita tahu uji cita rasa. Jadi beberapa yang dinilai itu seperti flavor, yaitu rasa saat diseruput. Terus acidity, keasamannya gimana, sweetness, manisnya bagaimana kopi. Dan body atau tekstur kopi tersebut, nanti nilai-nilai tersebut akan diakumulasi menjadi final score. Dan itulah nanti yang ada yang 86, ada yang 90. Dan itu yang menentukan grade dia specialty atau bukan gitu.
4: Oke. Oke, banyak sih orang yang menyebut kalau misalkan Cut Off Challenge ini sebagai ajangnya Oscar bagi petani kopi. Kalau menurut Kang Aryo nih, seberapa tepat sebenarnya istilah tersebut Bang?
5: Kalau menurut saya sangat tepat ya. Di emang ini bukan kompetisi satu-satunya, kayak di Indonesia kita ada juga kompetisi kopi specialty Indonesia. Kalau nggak salah saya yang ngadain Puslit Koka Jember salah satunya. Nah tapi kalau Cup of Excellence ini dia sifatnya emang internasional sudah. Seperti kalau kita menarik sejarah sedikit, ini diawali tahun 1999 di Brazil. Pertama kali di Brazil. Nah baru dari situ meluas ke negara-negara yang lain seperti Kolombia, seperti Afrika dan seperti itu ya di Kenya. Nah, Indonesia baru tahun 2021.
4: Oke, oke.
5: Seperti itu.
4: Oke, berarti kita juga ikut dari apa kelanjutan dari negara luar gitu, Bang.
5: Betul, ya? Betul.
4: Kalau dibilang telat, sebenarnya udah telat belum sih, Bang?
5: Kalau saya percaya nggak ada kata telat, Bang.
4: Nggak ada,
5: nggak ada kata telat.
4: Iya.
5: Karena ini merupakan program yang sangat bagus menurut saya bagi petani-petani kita ya untuk meningkatkan value dan mutu kopinya agar lebih dipercaya lagi oleh buyer-buyer luar dan tujuan kita emang ke situ sih untuk memajukan ekonomi dari sisi seperti itu.
4: Apalagi kalau kita kenal seperti kopi Gayo itu sekarang banyak udah yang diekspor juga ke luar negeri Bang.
5: Betul, betul.
4: Salah satunya Jerman kalau nggak salah.
5: Dan sangat banyak sekali negara-negara lain seperti Turki, Korea, seperti itu. Dan itu menjadi suatu kebanggaan ya bagi kita. Dan akan menjadi kebanggaan lagi kalau kopi yang diekspor itu memiliki nilai lagi yang lebih tinggi gitu dari yang sekarang. Jadi bukan karena terkenal karena komoditasnya banyak, juga dengan mutu atau value yang bagus seperti itu.
4: Oke. Yang bisa diikuti dalam kompetisi ini Bang, sebenarnya kopi-kopi kelas apa saja sih Bang?
5: Yang bisa diikuti ini ya kopi Arabica. Dengan dua proses, proses kering dan proses basah.
4: Oke.
5: Nah jadi di industri kopi ini kita ada beberapa proses pasca panen, Bang Rahmat. Jadi abis kopi itu dipanen, kopi itu akan diproses dengan dijemur, ada yang dicuci. Nah itu yang membedakan, makanya kalau kita lihat ada natural, ada full wash, ada honey, itu yang membedakan proses pasca panen. Nah di Cup of Excellence ini yang diikutin proses kering dan basah, dengan catatan tidak boleh ada proses infuse. Yang saya baca infuse itu jadi mencampurkan perasa ya, perisa itu, perisa tambahan yang bukan dari buah kopi itu sendiri. Nah itu dilarang seperti itu. Jadi emang murni dari kopinya ataupun bisa memakai ragi atau bakteri yang ada di pasar-pasar komersil yang bisa didapatkan dengan mudah seperti itu.
4: Oh, oke. Okay. Berarti dia istilahnya kualitas alaminya gitu.
5: Kualitas alaminya.
4: Ya, enggak ada campur-campuran gitu. Betul. Ya. Bukan perasa gitu ya.
5: Betul.
4: Berarti cuma kelas Arabica saja, Bang. Kalau Robusta?
5: Robusta belum masuk di sini.
4: Oh, belum masuk di Cup of Excellence. Ya. Berarti kompetisinya baru bisa mengikuti Arabica ya.
5: Arabica.
4: Oke. Okay. Baik, kalau misalkan kita bicara Cup of Challenge ini, Bang. Indonesia 2026. Seperti apa gambaran pelaksanaan dan proses kompetisinya, Bang? Dari awal nih, misalkan ada petani yang ingin masuk dalam kegiatan ini, Bang.
5: Ya, jadi ada beberapa tahap. Yang ini kita masih di tahap pengumpulan sampel nih.
4: Okay.
5: Sampai tanggal 22 September.
4: 22 September.
5: 22 September. Jadi masih bisa ada waktu. Dan beberapa teman-teman yang petani dan prosesor juga ada yang ikut. Ada yang kawan-kawan kita, saya tanya, "Bang, ikut enggak?" Insya Allah ikut, ada beberapa orang. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau ikut juga masih bisa sampai tanggal 22 September.
4: 22 September.
5: Dengan mengikuti dengan mengirimkan lotnya green bean, berupa green bean, dan ini gratis, Bang.
4: Gratis.
5: Dan ini gratis untuk sampel yang pertama. Tapi kalau mau ada sampel tambahan lain dia berbayar, tapi untuk sampel yang pertamanya gratis. Nah, dia kirimkan ke alamat yang tertera di Bandung ya, nanti bisa saya kirimkan ke Abang juga.
4: Boleh.
5: Ininya dokumennya. Nah, lalu setelah itu kopi itu akan praseleksi dulu. Di praseleksi sampai maksimal 150 sampel dengan nilai minimal 80 dengan skor 80 ya.
4: Oke. Okay. 80.
5: Nah, setelah itu nanti dia akan mengikuti seleksi nasional setelah itu. Nah, dari 150 lot akan diseleksi menjadi 40 lot.
4: 40 lot.
5: 40 lot. Nah, kopi-kopi yang masuk ke penjurian nasional ini nanti dia akan diseleksi lagi untuk masuk ke internasional dengan maksimal 30 lot.
4: Oh, berarti setiap kompetisi itu nanti turun-turun terus
5: diseleksi,
4: ya?
5: Diseleksi, diseleksi sampai kita cari yang terbaik dari yang terbaik.
4: Iya. Yeah.
5: Nah, yang internasional inilah yang nanti dibawa lelang gitu.
4: Biasanya dalam kompetisi itu berarti lot pertama itu dibuka berapa lot, Bang?
5: Ini terima sebanyak-banyaknya. Nanti pas di praseleksi diseleksi sampai 150.
4: 150 lah.
5: 150 lah.
4: Oke. Okay. Berarti yang lolos kompetisi ini di kategori berapa, sisa berapa lot nih, Bang?
5: Praseleksi sampai 40 tuh yang masuk ke nasional. Baru dari nasional diseleksi menjadi 30 ke internasional.
4: Ah, berarti yang 30 ini udah mendapatkan lisensi gitulah ya, Bang.
5: Betul, betul.
4: Oke.
5: Okay, jadi maaf, Bang, saya tadi salah. Yang untuk praseleksi itu minimal skornya 86.
4: 86.
5: 86. Jadi ini cukup tinggi.
4: Cukup tinggi ya.
5: Cukup tinggi. Okay.
4: Memang kualitas kopi asli nih, Bang.
5: Benar, benar.
4: Kalau misalkan udah di 80 ya.
5: Jadi kalau kita di industri kopi, yang namanya kopi specialty itu 80 skornya.
4: Ya, paling tidak 80.
5: 80. Ya? Jadi di bawah 80 itu udah enggak dikategorikan specialty. Jadi ibaratnya untuk 86 ini sebenarnya mulai tinggi ya, kita bisa bilang tinggi nilainya. Jadi cukup sulit untuk ini, jadi para petani akan menjadi the processor tertantang gitu.
4: Iya, betul, betul. Karena ya kalau misalkan kualitas kopi di atas 80 ya pasti memang
5: betul,
4: udah kopi original asli ya.
5: Betul, betul. Dia sweetness-nya tinggi, rasanya kompleks gitu.
4: Bisa dibilang enggak ada kadar tambahan gitu ya.
5: Iya, enggak ada barang bahan tambahan itu enggak boleh, seperti perisa-perisa sirup-sirup itu enggak boleh.
4: Enggak boleh ya.
5: Karena itu akan sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi.
4: Iya. Berarti ini, Bang, bukan kopi jadi nih yang dikirim ke sana ya?
5: Bukan.
4: Bukan.
5: Kopi
4: ya?
5: Biji hijau, Bang.
4: Biji hijau.
5: Biji hijau, green bean.
4: Green bean tuh ya. Oke. Okay. Ya, memang luar biasa sih kalau misalkan diikuti kompetisi kayak ini ya.
5: Betul, betul.
4: Tapi nggak ada salahnya untuk diikuti ya, emang ya?
5: Menurut saya nggak salah.
4: Nggak ada salah.
5: Nggak ada salah.
4: Apalagi kalau misalkan kualitas kopi kita tuh kita rasa terbaik nih ya.
5: Betul.
4: Nggak ada salahnya untuk kita ikut ya.
5: Dan kita yakin juga, percaya ya, Bang, dengan petani-petani kita itu sangat inovatif dan sangat kreatif ya dalam perkembangan zaman, karena kita lihat banyak proses-proses yang baru gitu yang bisa mempengaruhi rasa itu menjadi meningkat gitu. Okay.
4: Bang, saya ingin tahu sedikit, saya juga penikmat kopi nih ya.
5: Betul-betul.
4: Bukan juga penikmat kopi ya, saya sampai sekarang belum bisa membedakan apa sih bedanya Robusta sama Arabica itu, Bang.
5: Kalau dari segi rasa nih, Bang, dari segi rasa, kalau Arabica itu rasa dasarnya seperti buah-buahan dia, ada asam, ada manis gitu, cenderung ke buah-buahan. Nah, tapi kalau Robusta rasa dasarnya itu dia cenderung kayak kacang-kacangan, coklat, lebih ke pahit gitu, seperti itu.
4: Itu pada bahan bakunya kopi biasa, kopi juga sih, Bang.
5: Dari kopi. Jadi yang membedakan itu sebenarnya faktornya sangat banyak. Seperti proses pasca panen itu kayak yang saya bilang, habis dipetik dia apakah langsung dijemur, nggak usah dicuci atau dicuci dulu terus dijemur, nah itu akan membedakan rasa, walaupun sama-sama Arabica gitu. Nah tapi kalau kita bicara basic taste atau rasa dasar, Arabica itu emang udah bawaannya asam-asam manis gitu. Kalau Robusta cenderung kayak kacang-kacangan gitu, coklat, lebih ke pahit gitu ya. Nah terus ada lagi yang menarik di kita nih, juga ada Liberica, mungkin abang pernah dengar ya. Salah satu spesies lain lagi dari Arabica Robusta. Dan dia ini rasanya cenderung kayak buah-buahan juga, kalau kita bilang kayak buah nangka ya. Nah rasanya cenderung sangat mirip dengan buah nangka gitu.
4: Apalagi sekarang juga ada fermentasi gitu, Bang.
5: Iya betul, fermentasi itu salah satu proses pengolahannya, Bang. Jadi ada kopi, misalkan kan buah kopi itu ceri nih, Bang ya, ceri merah. Kita fermentasi di wadah tertutup misalkan, tanpa ada udara. Nah itu akan mempengaruhi rasanya lagi, Bang. Dan tentu ada teori-teori dan tekniknya, Bang. Kalau kelewatan dia akan rasanya
4: seperti
5: mungkin
4: apa, gitu.
5: Seperti apa yang pas, seperti apa, seperti itu.
4: Iya, apalagi yang fermentasi ini juga udah banyak rasa-rasa buah, Bang.
5: Nah, kalau yang rasa-rasa buah itu bisa jadi, Bang, bisa jadi infuse itu yang tadi saya bilang. Dia ditambahkan perasa, tapi bisa juga enggak. Emang bawaan kopinya gitu, difermentasi dengan buahnya sendiri, emang dia menghasilkan rasa buah jeruk, buah jambu misalkan, seperti itu.
4: Iya. Emang gak salah sih, satu biji sejuta rasa gitu, gak
5: betul,
4: tahu.
5: Betul-betul, sangat kompleks.
4: Sangat kompleks ya, kompleks. Jadi kalau memang kita mau minum kopi itu sekarang gak tahu lagi apa sih jenisnya ini, udah terlalu banyak gitu, Bang ya.
5: Dan itu menjadi nilai tersendiri, Bang. Kopi yang dengan rasa yang lebih kompleks memiliki nilai yang lebih tinggi di pasaran, seperti itu.
4: Oke, luar biasa ya pengetahuan kita tentang kopi ini. Jadi saya selama ini penikmat kopi, Bang. Jadi saya nggak ngerti apa sih membedakan ini kopi gitu kan. Tapi setelah sharing dengan Bang Aryo nih, banyak jadi tahu. Bang Aryo, kita break dulu sejenak.
5: Siap,
4: Bang. Nanti kita lanjut lagi perbincangan kita di sesi yang selanjutnya. Teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Kita lanjut lagi di sesi selanjutnya setelah beberapa single hiburan. Kita hibur dulu suasana pagi kita. Tetap bersama kami di Program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
0: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik
2: Pro 2 FM. Teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Halo teman Produa, dimanapun Anda berada, beberapa single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kamu lebih bersemangat lagi. Masih di program Spada dan masih kita lanjut lagi perbincangan kita di dialog pagi ini masih bersama Mas Aryo ya.
6: Siap.
5: Oke, masih semangat Bang ya.
6: Insya Allah Bang.
5: Insya Allah. Oke, dan kita masih di tema kita, teman Pro2, yaitu Oscar-nya para petani kopi, yaitu Cup of Excellence. Bang Aryo, kita tadi udah di sesi yang pertama sudah kita cerita-cerita sedikit ya, mengenai mekanisme cara mengikuti kompetensi ini dan seperti apa penyeleksiannya dan juga kali ini saya lebih menarik nih mengenal sedikit proses penjurian nih.
6: Oh, iya.
5: Karena Bang Aryo juga salah satu juri di Cup of Challenge X Challenge ini ya.
6: Betul.
5: 2026 kemarin.
6: Betul.
5: Oke. Okay. Kang Aryo sendiri sekarang kan dipercaya nih sebagai juri nasional nih. Yeah. Cup of X Challenge Indonesia 2026. Bisa ceritakan sedikit enggak seperti apa sih pengalaman dan tanggung jawab seorang juri nih dalam ajang ini,
6: yeah, Kang Aryo? Baik. Jadi untuk juri Cup of Excellence ini dia pertama diseleksi dulu Bang Rahmat ya. Mm-hmm. Jadi seleksinya itu ada beberapa tahap. Yang pertama dari kita bilang seleksi berkas lah. Mm-hmm. Jadi awal dibuka tuh kita mendaftar, kita ceritain background kita gimana, terus pengalaman kita dalam menguji cita rasa kopi itu apa aja. Dan ini terbuka untuk umum ya dan gratis. Nah lalu dari situ diseleksi. Kalau tidak salah kemarin itu ada total 90-an orang
5: yang rame ya,
6: seleksi berkas. Diseleksi menjadi 32 orang. Nah dari 32 orang itu dilakukan seleksi langsung ya, dengan simulasi uji cita rasa. Jadi dari pihak Cup of Excellence ini bersama SCAI, Asosiasi Kopi Indonesia ya, Specialty Indonesia, mengadakan seleksi langsung. Jadi kita diminta untuk menilai kopi yang mereka siapkan. Ada berarti sekitar 30 kopi.
5: Okay.
6: Dan satu kopi itu dibikin jadi 4 sampel gelas. Jadi total ada 120 gelas yang harus kita
5: rasa
6: kita nilai. Nah seperti itu. Nah dari 32 itu diambil 16 orang untuk juri nasionalnya. Dan alhamdulillah ya saya jadi salah satu dari 16 itu.
5: Jadi juri nasional.
6: Oke. Okay. Termasuk 16 orang itu yang nanti akan menilai di Oktober nanti.
5: Oktober
6: 2026. Jadi kan sekarang masih penerimaan lot nih sampai 22 tadi. Nanti penjuriannya itu sekitar tanggal 7 Oktober. 7 Oktober di Bandung.
5: Di Bandung. Gitu. Berarti ya kalau misalkan kita mau ikut kompetensi juri ini juga seleksinya di luar juga, Pak?
6: Iya, waktu itu di Bandung, kemarin di Bandung.
5: Wow. Berarti seluruh Indonesia juga dong.
6: Seluruh Indonesia. Bahkan ada yang kemarin tuh ada yang dari Nepal, tapi orang Indonesia. Dia kerja di Nepal. Jadi pulang ke Indonesia sekalian ikut seleksi juri ini dan lolos juga beliau.
5: Lolos.
6: Dan lolos.
5: Wow, berarti memang basicnya di situ kayak.
6: Betul, dia emang kerja di pabrik kopi di Nepal yang dia kayak ekspor impor gitu
5: Nepal. Wow, luar biasa ya. Pengalamannya bukan di Indonesia aja.
6: Iya, betul.
5: Bahkan dari luar negeri juga ya.
6: Salut sama dia.
5: Salut ya. Nanti ini kompetensi juri ini memang setiap tahunnya juga diperlombakan gitu atau memang juri-juri sebelumnya juga ya yang
6: enggak ada sih seleksi emang.
5: Seleksi jadi setiap tahun. Oh, jadi setiap tahun tuh beda-beda terus juri ya.
6: Betul, tergantung siapa yang lolos. Jadi yang dinilai itu konsistensi kita dalam menilai. Jadi dari beberapa kopi nanti dilihat rentan kita ngasih nilai itu terlalu jauh kah atau terlalu rendah kah. Dan nanti dinilai dengan data gitu. Di data diolah nanti keluar hasilnya. Oh, misalkan saya Aryo korelasinya rendah gitu. Ketepatan dalam menilai rendah gitu akan kelihatan gitu. By data.
5: Karena sebelum disuruh uji sama kita, mereka juga sudah punya datanya gitu ya.
6: Jadi mereka tahu kan ini kopi dari daerah ini. Tapi kita nggak tahu.
5: Yeah.
6: Nah, itu namanya blind cupping. Jadi yang ada di hadapan kita ini cuma kopi, kita nggak tahu informasi ini kopi apa, prosesnya apa. Untuk menjaga objektivitas kita. Jadi kalau misalkan kita tahu nih, misalkan oh ini kopi dari Bali. Dan kita mungkin udah pernah ngerasa kopi dari Bali, jadi tersuges ya. Oh ini pasti rasanya akan asam, manisnya seperti ini kayak gitu. Jadi akan dibuat blind, jadi buta semua. Jadi enggak ada tahu informasi apapun terkait kopinya.
5: Iya. Karena yang diuji bukan Kuswace ya. Kalau Kuswace ya udah tahulah kita mungkin.
6: Betul.
5: Ya,
6: kan? Iya. Ini seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia.
5: Semua cita rasa kopi itu kan pasti setiap daerah itu beda-beda.
6: Betul.
5: Bang,
6: ya? Untuk di Aceh aja beda-beda.
5: Beda-beda.
6: Masih di Aceh cuma di daerah yang beda, ke kecamatan yang beda itu udah beda juga.
5: Rasanya. Oh, tingkat kecamatan aja udah beda, bang.
6: Sangat kompleks, bang.
5: Iya.
6: Kompleks.
5: Pasti ada kelebihan atau kekurangan deh.
6: Betul. Betul. Dan ada karakter masing-masing ya. Kalau kita bilang kayak kopi Aceh nih secara umum dia ada basic rasanya itu seperti jeruk-jerukan, seperti body yang tebal. Kalau kita minum kan agak kental seperti itu. Beda lagi dengan daerah kopi di daerah Jawa Barat, mungkin dia asam manis cuma bodinya agak rendah gitu, nggak setebal Gayo gitu seperti itu.
5: Dan menjadi seorang juri itu butuh pengalaman yang cukup lama, bang ya.
6: Alhamdulillah.
5: Nggak instan seperti orang pikirkan gitu ya.
6: Betul. Iya. Dan emang objektif ya. Yang saya suka dari program ini benar-benar menjunjung tinggi ke objektivitasan gitu. Jadi benar-benar kita dinilai berdasarkan data kita, bukan berdasarkan siapa kita.
5: Betul. Jadi memang keahlian kita lah gitu, bang.
6: Ya, gitu, seperti itulah.
5: Karena kalau orang udah menjiwai ya butuh pengalaman yang luar biasa gitu, bang.
6: Betul.
5: Kalau menjadi seorang juri nih ya.
6: Betul, bang.
5: Apalagi mencicipi satu kopi di setiap daerah itu kan pasti beda-beda ya.
6: Ya, betul.
5: Minimal harus diresapi dalam diri. Dan bisa jadi bisa kita simpan juga ya.
6: Ah, benar-benar.
5: Ini dari mana nih?
6: Benar.
5: Harus jadi sugesti kita tuh harus langsung dapat gitu ya.
6: Ya, salah satu tipsnya juga untuk yang mau jadi penguji cita rasa gitu. Bisa banyak-banyak mencicipi kopi atau banyak-banyak makan buah gitu. Makan buah-buah apa aja kita. Dan itu harus kita ingat gitu karakternya. Oh, jeruk ini seperti ini rasanya. Oh, apel kan beda, apel merah, apel hijau kan beda karakternya. Sempetnya tuh beda. Nah, itu memperkaya memori kita, memori cita rasa kita, seperti itu.
5: Oke. Okay. Cukup luar biasa ya pengalaman jadi seorang juri ya, Bang Aryo.
6: Alhamdulillah.
5: Oke, berbicara nih ketika juri mendapatkan sampel kopi nih dari petani, Bang. Hal pertama apa sih yang biasanya menjadi perhatian dalam proses penilaian nih, Bang?
6: Jadi yang dinilai itu pertama fragrance atau aromanya. Jadi setelah kopi di roasting kan digiling jadi bubuk kopi. Jadi kita evaluasi dulu aromanya, baunya. Tapi emang di Cup of Excellence ini enggak dinilai secara skor aroma, cuma intensitasnya aja. Yang dinilai secara skor itu dari rasanya. Saat kita minum, yang kita dapat itu rasanya seperti apa? Buah-buahan jeruk kah, buah-buahan apel, seperti atau bahkan ada rasa yang mohon maaf kurang bagus, rasa defect seperti obat gitu. Kita bisa temui dari beberapa kopi yang salah penanganan.
4: Oke, okay, oke. Okay.
6: Bisa ada rasa obat, rasa karet seperti itu.
4: Mm-hmm.
6: Ya, tapi kalau rasa-rasa kopi yang bagus, dia akan mengeluarkan rasa seperti bunga, buah-buahan jeruk, nanas seperti itu.
4: Mm-hmm.
6: Nah, baru dari situ kita nilai manisnya, Bang.
4: Oke.
6: Okay. Jadi kopi ini bisa ada sweetness-nya, ada rasa manisnya.
4: Mm-hmm.
6: Bisa tinggi, bisa rendah. Dan mm-hmm. itu menjadi yang dinilai juga di Cup of Excellence.
4: Mm-hmm.
6: Lalu setelah itu ada body mm-hmm. atau tekstur di mulut seperti apa.
4: Mm-hmm.
6: Lalu ada aftertaste.
4: Mm-hmm.
6: Aftertaste itu dia rasa yang tertinggal.
4: Mm-hmm.
6: Yang setelah kita telan tuh dia rasanya gimana nih? Manis kah mm-hmm. yang tertinggal atau pahit?
4: Mm-hmm.
6: Terus durasinya panjang atau pendek seperti itu.
4: Oke. Okay.
6: Jadi emang sudah ada beberapa aspek
4: mm-hmm.
6: yang akan dinilai seperti itu. Ada formnya.
4: Oke. Okay. Berarti banyak, cukup banyak penilaiannya, Bang?
6: Ada sekitar 8 poin.
4: 8 poin.
6: 8 poin mm-hmm. seperti itu.
4: Oke. Okay. Memang misalkan kopi apa nih, luwak itu kan kualitas terbaik mm-hmm. juga, Bang.
6: Mm-hmm. Salah satunya ya.
4: Iya, salah satunya. Apakah belum diikutkan dalam kegiatan kompetisi ini, Bang?
6: Kalau yang saya lihat di data belum ada ya.
4: Belum
6: ya
4: ada.
6: Mungkin saya nggak tahu, cuma yang saya lihat di data di tahun-tahun sebelumnya luwak belum termasuk.
4: Belum
6: ya.
4: Termasuk.
6: Belum ya. Termasuk.
4: Padahal juga prosesnya luar biasa sih.
6: Mungkin terkendala ini ya,
4: yeah.
6: Persyaratannya ya, kan dia harus proses kering atau proses basah itu. Mungkin luwak nggak termasuk itu.
4: Mm-hmm.
6: Dan juga mungkin jumlahnya.

0: Adat lah, kalau di kita kan bahkan ada yang 180, ada yang 150 kan dengan grade 1 seperti itu. Emang ada yang jual juga 210, 220 ada juga.
1: Nah, itu udah termasuk grade A atau grade B, Bang? Kalau misalkan di kita?
0: Kalau di kita itu udah grade 1 ya,
1: grade 1
0: atau
1: ya?
0: Grade specialty.
1: Grade specialty ya. Oke. Okay. Mungkin iya sih, kalau misalkan lu nggak diikuti karena susah banget
0: susah
1: ya.
0: Barang ya. Untuk kita aja ya, jadi susah juga dapatnya.
1: Tuh di daerah luak aja susah. Ya.
0: Susah. Terkait jumlahnya itu.
1: Terkait jumlahnya. Iya, memang sih susah sih kalau
0: harus luak. Effort sih Bang ya, masuk ke hutan.
1: Masuk ke hutan. Memang kalau di budidaya pun nggak ini Bang ya, istilahnya nggak jarang cukup target gitu ya.
0: Dan katanya beda juga sih Bang, beda dari segi rasa. Luwak yang emang dia lepas di liar, luwak yang kita pelihara katanya sih beda.
1: Katanya beda sih ya. Kalau luwak mungkin setiap daerah tuh kalau diikuti hampir sama semua rasanya Bang.
0: Karena dari luwak juga.
1: Karena proses pengolahannya
0: sama.
1: Sama dari luwaknya ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Dan misalkan nih Bang, penilaian kopi tertentu nih ya, tidak hanya soal enak atau tidak enaknya pasti ya Bang ya.
0: Betul.
1: Apa saja sih aspek yang dinilai dalam sebuah kopi hingga mendapatkan skor tertinggi? Ini kita berbicara skor tertinggi nih Bang.
0: Oke. Okay. Jadi yang dinilai di kopi itu yang mempengaruhi pertama flavor itu, cita rasa. Lalu ada sweetness ya, kemanisan dan acidity. Jadi dalam uji cita rasa kopi ini Bang Rahmat, bukan masalah enak atau tidak enak. Kenapa? Karena tiap juri akan beda-beda perspektifnya antara enak atau enggak. Tapi yang dinilai emang kualitasnya. Jadi tiap juri juga terkalibrasi ya kita bahasanya. Jadi sudah kayak sepakat, oh kopi yang ada rasa seperti ini kualitasnya bagus. Sebagai contoh misalnya kopi yang manisnya itu cukup tinggi, terus rasa buah-buahannya itu juga cukup unik seperti leci, itu memiliki skor yang lebih tinggi daripada kopi yang memiliki rasa buah seperti buah-buah yang sering seperti jeruk, seperti apel. Nah, jadi walaupun nih saya lebih suka kayak jeruk misalkan dibanding leci, cuma kita harus skor tinggi untuk emang kopi yang ada rasa buah-buahan unik seperti leci, nanas seperti itu.
1: Berarti itu termasuk yang unik tuh Bang?
0: Iya, itu yang rasa yang unik di kopi. Seperti bunga-bunga, rasa jasmine seperti itu mempunyai nilai yang tinggi di kopi.
1: Oke. Saya tertarik tadi sempat membahas mengenai ada proses kopi yang salah. Salah ini Bang ya?
0: Salah penanganan.
1: Salah penanganan tuh Bang. Itu biasanya kenapa sih Bang?
0: Jadi banyak faktornya. Misalkan salah satunya juga dalam ya kita bicara fermentasi misalkan Bang. Terlewat lama. Itu juga akan menjadi salah satu defect. Atau penyimpanan yang salah. Dia bisa terkontaminasi dengan barang-barang sekitarnya. Terus pengolahan yang kurang bersih. Itu akan juga mempengaruhi cita rasa. Nah, beberapa saya juga pernah dapeti rasa-rasa seperti obat seperti karet itu pernah ya pas kita cek ke
1: lokasi
0: petani
1: nggak
0: ke lokasi sih soalnya kan jauh kita cek kak, jadi kita tuh setelah roasting biasa sering ngobrol diskusi sama petani, kak ini kok kopinya begini Bang, ini ada rasa ini saya dapat begini-begini. Oh ya maaf Bang, ini ternyata kemarin tuh kita ada salah begini-begini, penanganannya gini-gini. Atau itu udah lama Bang, kopi yang udah lama udah setahun disimpan, terus nyimpannya kurang rapi, kurang bagus, jadi dia terkontaminasi seperti itu.
1: Berarti memang kualitasnya itu harus benar-benar dijaga Bang.
0: Betul Bang. Jadi emang banyak sekali aspeknya, dan para petani dan para prosesor saya yakin sangat paham lah mengenai hal itu, yang udah menjalani itu sangat lama ya. Bagaimana mereka menyimpan, bagaimana mereka memproses fermentasinya seperti apa begitu.
1: Baik, saya juga pengen nanya nih sama Bang Aryo. Saya sempat ada dulu sempat lihat video yang viral gitu Bang. Ada kopi itu harganya sampai 5 jutaan sekilo, 10 juta sekilo kayak gitu. Biasanya orang bilang kopi-kopi orang kaya ya. Kenapa sih Bang harga kopi itu sangat berbeda-beda gitu Bang ya?
0: Balik lagi Bang ke value, ke nilai. Dan yang saya lihat misalkan ya, kalau Abang mungkin pernah dengar kopi dengan varietas Geisha misalkan. Jadi Geisha itu salah satu varietas dari kopi Arabica yang dia mempunyai rasa yang sangat unik dengan notes floral yang sangat intens gitu. Bunga Bang, bener-bener emang kayak harumnya harum bunga, rasanya juga manis, terus teksturnya juga ringan gitu ya. Emang kualitasnya bagus lah kalau kita bilang. dan

0: Yang saya tahu Bang ya, kenapa bisa mulai naik itu dari program Best of Panama seperti itu ya, kita bilang.
1: Okay.
0: Jadi seperti acara seperti ini, lelang seperti itu. Baru karena acara itu menang, skornya tinggi, diketahui dunia. Dan dunia mulai, oh ini kopi yang menang kompetisi itu. Makanya saya bilang, ya mungkin Cup of Excellence ini salah satu ajang untuk bagi kita-kita, terutama ya petani-petani prosesor kopi, untuk lebih dikenal lagi. Emang sekarang kan udah dikenal emang ya, di udah ekspor kemana-mana. Cuma untuk meningkatkan value, nilai dari kopi juga, meningkatkan harga, dan itu kan tujuan kita. Dan akan nanti berimbas kepada petani-petani dan prosesor di Aceh khususnya, akan lebih sejahtera lagi seperti itu.
1: Jadi begitu lihat video-video kita jadi penasaran sebenarnya rasanya
0: gimana.
1: Rasanya kok sampai 10 juta, 15 juta gitu ya.
0: Ada yang secangkir tuh 500 ribu.
1: 500 ribu betul Bang. Jadi penasaran gimana sih rasa kopi mahal gitu. Setahu saya kan kayak saya bilang tadi namanya juga penikmat kopi ya kan. Rasanya kopi kayaknya rasa sama semua ya kan.
0: Jadi akan beda Bang, kopi dengan kualitas yang sama belum tentu disukai sama masyarakat gitu. Bukan menjadi hal yang mutlak ya. Bakal masyarakat itu suka, karena suka gak suka itu kembali lagi ke perspektif masing-masing kan. Kalau saya misalkan, oh saya suka yang kayak kopi-kopi saring Aceh nih, yang pahit dia, yang rasa-rasa kayak coklat. Dikasih misalkan kopi yang dengan rasa bunga-bunga itu, saya akan susah menerima.
1: Iya betul sih, betul sih.
0: Seperti itu.
1: Tergantung kebiasaan Bang.
0: Betul,
1: ya.
0: Tergantung lagi marketnya.
1: Walaupun mahal, kalau memang udah gak sinkron dengan kita, pasti
0: kita gak bisa diterima.
1: Iya. Kalau saya lebih suka yang pahit-pahit juga sih Bang.
0: Betul Bang.
1: Karena lebih rasa kopi itu lebih panjang gitu ya, pahitnya gitu.
0: Lebih nendang.
1: Nendang gitu ya. Kadang aja juga teman-teman ada yang suka yang rasa buah-buah kayak gitu kan.
0: Ya beda-beda kan Bang. Dan gak bisa kita paksa orang untuk harus suka nih kopi mahal. Gak juga.
1: Iya. Kadang mereka juga kasih kita harus nih. Kayak enggak
0: gak
1: beda.
0: Beda bisa dipaksa.
1: Oke, dan mungkin berbicara sebagai juri nih, Bang Aryo, bagaimana sih cara menjaga agar petani itu tetap objektif dan juga konsisten? Mengingat selera setiap orang itu kan terhadap kopi kan pasti bisa berbeda.
0: Iya, dengan cara kalibrasi antar juri yang lain sih Bang. Jadi kita emang salah satunya sering-sering ikut kayak event uji cita rasa, uji penilaian kopi. Jadi kita bisa mengukur bahwa oh yang dimaksud enak atau kualitas bagus oleh juri-juri itu kopi yang seperti ini. Dan kopi-kopi yang punya rasa yang kurang itu oh yang seperti ini. Jadi akan terbuang itu dengan subjektivitas kita, nggak akan kita pakai.
1: Okay.
0: Jadi walaupun kita suka kopi yang karakter pahit yang seperti coklat-coklat itu, kita mencoba untuk objektif, kita membuang itu semua. Jadi kita udah punya benchmark atau ukuran lah, kopi yang kualitas bagus itu seperti ini, kopi yang kualitas kurang bagus itu seperti ini, seperti itu Bang.
1: Oke. Luar biasa ya pengetahuan kita pagi hari ini teman Pro 2 mengenai kopi ya.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, alhamdulillah. Dan gak terasa kita udah di penghujung acara aja Bang Arya. Satu jam gak terasa ya. Kalau dialog ya. Iya. Tapi gak apa-apa. Dan mungkin masih ada beberapa pertanyaan di sesi penutup nih. Bang Aryo. Mungkin Indonesia juga memiliki banyak daerah penghasil kopi nih.
0: Betul.
1: Termasuk Aceh ya. Menurut Bang Aryo, apa sih yang membuat kopi Aceh itu memiliki karakter dan daya tarik tersendiri di mata penikmat kopi nih?
0: Kalau yang kita lihat karakter kopi Aceh, ini sangat kompleks dari segi rasa.
1: Oke.
0: Dengan basic rasa dia yang manis dan asam, terus lebih ke buah-buahan yang segar seperti jeruk, dan bahkan kita dapati anggur-angguran, berry, itu hal yang menarik gitu. Bahkan kalau kita kasih ke teman-teman kita di luar Aceh, mereka sangat mengapresiasi itu kopi dengan rasa-rasa yang seperti itu. Dan juga kita alhamdulillah diberi nikmat sama Allah dengan banyak kebun kopi yang subur-subur ya di daerah Aceh ini, yang bisa berkembang dengan baik gitu. Dan juga para petani dan prosesor yang mereka sangat sungguh-sungguh lah kita bilang, sangat sungguh-sungguh dengan pekerjaan mereka. Mereka berinovasi, mereka menggali informasi baru. Dan itu hal yang patut kita syukuri sih Bang. Dan itu akan semua membentuk kualitas kopi yang bagus. Yeah. Jadi nggak cuma sekedar tiba-tiba oh udah bagus aja gitu.
1: Yeah, betul.
0: Tapi banyak juga sebab dari sisi petani, sisi yang prosesor yang pasca panen tadi terus dari segi roaster, dari barista, itu akan semua terkoneksi untuk menghasilkan kopi dengan kualitas yang bagus.
1: Dan maka dari itu kopi Aceh bisa terkenal ya.
0: Betul bang.
1: Iya.
0: Betul bang. Bukan cuma karena bahannya aja yang bagusnya, cuma juga karena orang-orang di belakangnya itu yang sangat berdedikasi gitu, sangat serius.
1: Iya. Dalam mengolah.
0: Mengolah.
1: Betul. Bibit apa biji?
0: Biji kopinya.
1: Kopi ya yang ini ya.
0: Dari kebun sampai ke baristanya itu harus benar-benar serius, dan itu yang kita lihat sekarang dan ingin kita tingkatkan lagi.
1: Dan mereka juga mengutamakan kualitas ya.
0: Betul-betul, itu nomor satu.
1: Oke, untuk anak-anak muda nih, mungkin yang selama ini hanya menjadi penikmat kopi. Apa yang bisa dilakukan agar mereka juga bisa lebih menghargai nih proses panjang dari kebun sampai menjadi secangkir kopi nih?
0: Kalau menurut saya, untuk pesan teman-teman ya, teman-teman semua, kita ini ada potensi yang sangat besar nih di Aceh. Kita negara, kita daerah penghasil, dan kita juga mempunyai fasilitas yang sangat baik untuk belajar gitu. Jadi sangat disayangkan kalau nggak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sangat banyak hal yang bisa ditingkatin dan menjadi peluang kedepannya nih di industri kopi. Dan kita udah dibantu, udah diberi nikmat dengan kopi yang kualitasnya bagus gitu. Tinggal kita yang mengolahnya lagi, berinovasi lagi, sampai kita bisa meningkatkan nilai lagi yang lebih untuk kopi kita ini, khususnya di Aceh. Banyak daerah-daerah juga atau jenis-jenis kopi yang lain yang perlu juga diekspor, seperti yang kita bilang tadi, Liberica, yang seperti Robusta juga punya potensi juga gitu untuk dikembangkan dengan lebih serius dan akan menjadi penambahan nilai gitu bagi industri kopi di Aceh.
1: Baik, dan sebagai penutup nih bang, mungkin ini pesan penting nih untuk terakhir. Apa pesan Bang Aryo sendiri nih untuk para petani kopi Indonesia, khususnya mereka yang ingin meningkatkan kualitas dan juga suatu hari nanti bisa membawa kopi ke ajang bergengsi seperti Cup of X Challenge ini?
0: Mungkin pertama-tama kita pengen ngucapin terima kasih bang ya untuk para petani dan prosesor dan juga semua orang yang terlibat di industri kopi inilah yang udah mencurahkan tenaga, waktu dan biaya bahkan untuk berdedikasi meningkatkan kualitas kopi Aceh ini. Terima kasih banyak, apresiasi setinggi-tingginya. Dan juga kita sama-sama lah belajar bang untuk berkembang, untuk memajukan industri kopi di Aceh nih. Sama-sama kita saling sharing apa yang bisa kita bantu, kita bantu gitu. Perlu apa, kita saling terbuka untuk informasi apa yang kita dapat, ya semoga itu bisa membantu untuk pertumbuhan industri kopi kita di Aceh khususnya. Seperti itu.
1: Dan kegiatan kompetisi SCL ini wajib ikut ya. Kalau apalagi Aceh ya.
0: Kalau menurut saya ikut sih.
1: Wajib ikut. Apalagi 2 tahun 2021 2022 kita menang ya.
0: Harus kita rebut lagi ya.
1: Iya, kita berharap nanti petani-petani Aceh bisa ikut kembali. Ini masih ada kuotanya ya sampai masih tanggal 22
0: sampai
1: nih ya.
0: Tanggal 22.
1: 22 ya. September. Untuk pengiriman sampel ya. Dan gak terasa Bang Aryo kita udah di penghujung acara nih. Ternyata perjalanan secangkir kopi itu teman Pro 2 hingga bisa mendapatkan predikat terbaik itu luar biasa ya panjangnya ya.
0: Luar biasa.
1: Sobat Spada, pagi ini bukan hanya soal bagaimana kopi itu kita seduh, tetapi juga ada kerja keras petani di balik itu. Proses pasca panen, pengolahan hingga proses penilaian yang sangat detail bang ya.
0: Betul.
1: Dan teman Pro 2 Kang, terima kasih juga kepada Bang Aryo.
0: Terima kasih Bang Rahmat RRI.
1: Iya, sudah hadir di studio dan berbagi cerita dan serta pengalaman tentang Cup of X Challenge bersama sobat Pro 2 pagi hari ini. Dan semoga semakin banyak masyarakat yang mengenal, menghargai dan tentunya mendukung kopi-kopi kualitas hasil petani Indonesia.
0: Betul.
1: Dan saya Rahmat Akbar, teman Pro 2, ketika menikmati secangkir kopi, ingat bahwa di baliknya ada kerja keras yang panjang dari para petani Indonesia. Dan saya Rahmat Akbar pamit undur diri, yang pastinya di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: See you. Bye bye.
0: Terima kasih Bang Rahmat.
1: Terima kasih kembali Bang Arya.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik
4: Produa FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang teman Pro2 dimanapun kamu berada. Senang banget di edisi hari ini ya. Udah Sabtu aja teman Pro2, tanggal 5 September 2026. Ada yang spesial hari ini, temanku ulang tahun. Siapa tahu kamu juga ulang tahun teman Pro2 di hari ini. Happy birthday, dan semoga ya umurnya berkah, ingat-ingat makin tua ya. Tapi makin kita bertambah umur, kita jadi semakin kayak apa ya, melewati fase kehidupan yang udah bertahun-tahun ini teman Pro2 ya. Menanti-nanti ada kabar baru apa. Tapi semoga aja teman Pro2 ya, yang kamu semogakan segera tersemogakan. Jangan lupa traktir aku makan-makan ya. Dan yang pastinya happy terus teman Pro2, sehat dan jangan stres-stres ya. Oke, sampai pukul 3 siang nanti dengan aku, pastinya di jam 2 siang teman Pro2 akan ada top 20 nasional yang bakalan aku bacain 20 tanggal lagu di edisi minggu ini. Kira-kira lagu-lagu mana aja yang masuk top favorit kamu? Okay, Justin Bieber featuring Rosé, I'm feeling alone. Gak mau juga berharap kamu itu feeling alone ya teman Pro2. Mau request lagu buat nemenin weekend kamu, boleh banget teman Pro2. Follow dulu Instagram kita di @RRIPro2 Banda Aceh dan drop lagu favorit kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

teman pro 2. Waduh, ini bukan sembarangan sawadikap ya. Oke, back to Lisa Blackpink, teman pro 2 yang resmi ngerilis single terbaru Sawadika. Bersama video musik yang nuansa budaya Thailand ya, teman pro 2. Sebenarnya Thailand ini salah satu negara yang pengen aku kunjungi dari lama loh. Jangan salah loh ya, teman pro 2, mereka tuh punya aneka keunikan yang beragam. Dan ya, video musik ini menampilkan Muay Thai, tuk-tuk, juga sejumlah sudut kota Bangkok sebagai elemen visual utamanya.

Tapi serius deh, teman Pradu aja dia pengen naik tuk-tuk tuh. Oke, Sawadika ini sendiri menjadi single utama dari EP terbaru Lisa yang bertajuk Press Play yang dijadwalkan dirilis Oktober mendatang. Jadi lagu ini isinya kayak sapaan

pokoknya ini benar-benar apa ya, lagu terbaru epic banget juga dan beda dari yang sebelumnya ya teman Pradua. Dari perpaduan lokasinya aja ada fashion, bahasa, Muay Thai dan tuk-tuk, Lisa kembali menempatkan identitas Thailand dalam karya solonya. Dan Sawadika ini menghadirkan Bangkok bukan sekedar latar aja, tapi bagian penting dari cerita visual yang diperkenalkan kepada penonton global.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Oke, teman berdua masuk request dari Kaminase ya. Halo, selamat siang. Ini request lagu teman berdua, Sumpah Mati by Selena Grace. Salam buat kakaknya aja, buat aku ya, spesial memang buat aku. Oke, langsung aja teman berdua, and here we go, Sumpah Mati by Selena Grace.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Hai, 92,6 FM teman terbaik kamu. Masih dengan aku Salsa, teman peradua.
1: Lama tak ku pandang, hati dah bimbang. Lama tak ku pandang, hati dah bimbang.
0: Duh, kalau ngebahas Thailand ya teman peradua, mungkin negara tetangga. Cuman ya, kalau untuk liburan mungkin kita sering kayak lebih ke Malaysia ya. Padahal destinasi di Thailand juga lumayan seru teman peradua.

Yang penting apa teman Pradua, yang penting budgetnya dulu di list ya. Kadang-kadang kita tuh kalau sebelum pergi memang harus siapin budget dan list kemana aja sesuai kebutuhan kita dan destinasi yang cocok untuk kita. Ya pokoknya intinya research ya sebelum kita mau kemana gitu teman Pradua. Tuh research itu nggak melulu soal sekolah ya kan buat penelitian, tapi juga mau menentukan destinasi jalan-jalan kita juga harus research dulu tempat dan kemana alokasi uang dana yang akan kita keluarkan.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Teman terbaik kamu.

Di Thailand ada loh museum medis tertua teman Pradua. Namanya Museum Medis Siriraj di Bangkok. Jadi ini museum medis tertua di Thailand yang letaknya di dalam kompleks rumah sakit Siriraj. Nah, kalau kamu ya mau berkunjung ke Thailand, jangan lupa singgah dulu ke museum satu ini ya teman Pradua. Jadi lokasinya ini memang di kompleks rumah sakit Siriraj, Bangkok Noi ya, Bangkok, di Bangkok, tepatnya di tepi sungai Chao Phraya.

Jadi museum medis ini dijuluki juga dengan museum kematian. Nah lo, karena memang memamerkan spesimen tubuh manusia asli ya, organ yang diawetkan dan juga kasus forensik. Duh, rada-rada serem sih, tapi menantang juga nih teman Pradua. Jadi kalau kamu mau berkunjung ke sana, ini mulai pukul 10 sampai 17.00 ya, pukul 5 ya teman Pradua, itu jadwal yang bisa kamu kunjungi. Dibukanya itu hari Senin, Rabu sampai Minggu ya. Jadi tutupnya itu hari Selasa dan juga libur nasional.

Nah, di museum ini juga terdapat sejarah pengobatan Thailand, teman peradua. Jadi di dalamnya menampilkan alat-alat medis tradisional dan juga antik.

0: kenapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Teman berdua gimana rasanya kalau kamu punya sebuah karya, terus ya karena karyanya juga bagus ya, tapi orang lain juga terkesan. Jadilah ada yang namanya FOMO alias ikut-ikutan. Ada juga sampai ngejiplak hasil karya kamu. Dan ya teman berdua, kadang-kadang hal-hal kayak gini tuh bisa jadi cuan juga, tapi bisa jadi timbul rasa nyebelin juga ya, karena nggak semua orang juga mau nih karya hasil kerja keras dia sendiri tuh dijiplak. Nah, jadi teman berdua, kabarnya ada desainer asal Suriah bernama Zena yang speak up melalui unggahan Instagram. Dia mengkritik untuk Lisa Blackpink ya, dan timnya yang memakai desain headphone koin yang diklaim mirip dengan hasil desainnya. Yang menurut dia ya, kalau kostum Lisa di video musiknya itu enggak minta izin atau memberikan kredit kepadanya. Jadi Zena merasa desain headphone ini sangat mirip dengan yang pernah dia buat. Nah, sampai akhirnya tim Lisa memberi kredit nama Zena di sketsa kostumnya, teman berdua. Dari curhatan Zena di Instagram dengan cepat menyebar ya di internet, dan keresahan ini akhirnya sampai juga. Pada unggahan terbaru, Zena nyebutin kalau kritikan itu bukan untuk menyerang Lisa atau timnya. Dia sebagai kreator asli cuman ingin mendapatkan dukungan yang sudah semestinya menjadi haknya. Dan tentu aja usai ramai dibahas ya, akhirnya desainer Nanis yang menghubungi dan menambahkan kredit nama Zena dengan menandai akun Instagramnya pada unggahan sketsa desain kostum Lisa.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: We can go driving in on my scooter.
1: And Eugene Eve, teman berdua, dipastikan tetap mengikuti konser Show What I Am di Hong Kong, walaupun katanya dia lagi mengalami cedera lutut. Aduh, kalau udah ngomongin lutut terus cedera, itu sakitnya bukan main ya. Ditambah lagi dia harus perform ya konser, dan dalam keadaan kayak gitu siapa sih yang kuat, teman pura dua? Tapi karena ini An Yunjin If, ya udah dia gaskeun. Tapi ya Eugene gak akan melakukan koreografi selama konser ya, sebagai bentuk untuk menjaga kondisi dan mendukung proses pemulihannya.

Jadi dari agensinya sendiri juga menyampaikan komitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada Yujin selama menjalani proses pemulihan sampai kondisinya kembali membaik. Dan ya, Starship Entertainment berharap banget kalau Yujin bisa kembali lagi menjalankan seluruh aktivitasnya dalam kondisi kesehatan yang baik. Starship juga meminta pengertian ya untuk para penggemar terkait keputusan Yujin tampil tanpa melakukan koreografi selama konser. Dan pastinya ya penggemar atau fans sudah maklum juga ya, malah kasihan ya kalau ngelihat idolnya ini dipaksain yang ada makin memburuk kesehatannya. Dengan keputusan ini, Yujin tetap dapat berpartisipasi dalam konser Hong Kong tanpa menjalankan bagian koreografi bersama anggota IF. Dan penyesuaian penampilan ya dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan, juga memberikan ruang bagi pemulihan lututnya. Ayo, sayangi lutut kamu teman Pro 2. Jangan sampai cedera ya.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kalian.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Hai hai hai, selamat siang teman Pro2. Masih dengan aku Salsa menemani santai siang kamu. Mendekati pukul 2 siang teman Pro2 ya, jangan sampai ketinggalan. Aku bakalan bacain top 20 National edisi minggu ini.

Yang pastinya ya lagu Virgon tetap ada di top chart teman Pradua, tapi lagunya ada di posisi berapa ya? Masih menjadi tanda tanya juga di minggu ini yang mengisi posisi pertama. Ada yang bisa tebak enggak teman Pradua, atau ya udah tebak-tebak aja dulu. Oh nanti ya di jam 2 siang tepat nanti akan aku bacakan dari tangga ke-20 sampai dengan tangga ke-1. Ya pokoknya tiap anak tangga bakalan beda setiap minggunya. So, pastinya minggu lalu dan minggu ini berbeda ya teman Pradua. Penasaran banget kan? Pokoknya udah sabar sebentar lagi ya. Ini kita putarin dulu lagu-lagu yang ada di playlist. Mari kita nungguin top 20 nasional.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan. Tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
4: Teman terbaik kamu.

Hai teman Pradua, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya siang ini? Sudah makan siang? Jangan lupa makan siang teman Pradua ya. Harus tetap bahagia dan perut kenyang. Siang ini cerah juga ya teman Pradua. Secerah aku mau bacain top 20 saat ini juga. Ada 20 tanggal lagu teman Pradua ya yang masuk top chart di minggu ini, yang pastinya berbeda tangga dari minggu lalu. Tapi ya spill sedikit teman Pradua, di tangga ke-20 ini sama kayak minggu lalu, berada di posisi ke-20 juga. And ini dia teman Pradua, Hindia, Everything You Are.

tapi teman berdua ya, kalau udah dibilang sudah sampai di sini aja, nggak semua orang juga sebenarnya mau ya. Apalagi kalau kita tuh sayang dan cinta banget sama seseorang, tapi kayak ya udah bukunya udah habis, udah di chapter itu. Tapi kita pengen tetap lanjut episode 2, cuman gak bisa. Nah, lagu ini pengingat buat kamu ya, teman pura dua. Ya udahlah, hal yang gak bisa dipaksakan memang gak bisa dipaksakan, teman pura dua. Yang ada kamunya yang sakit. Kalau dan ini dia di posisi ke-19 minggu ini ya, teman pura dua turun satu angka di minggu lalu, menempati posisi ke-18. Killjoy, ya sudahlah. Oke, naik lagi teman pura dua di posisi ke-18 minggu ini ada Samuel Cipta, Pencuri Malam. 18.

that's it teman Pro 2 di posisi ke-17 minggu ini. Gak naik dan gak turun juga ya. Sama kayak minggu lalu berada di posisi ke-17. Istilahnya kayak terlalu memorable ya. Gak mau pindah-pindah, tetap di sweet 17-nya. Okay, naik lagi kita di posisi ke-16 teman Pro 2 makin menanjak ya. Ada Divki Khalif si paling. Sementara itu di posisi ke-15 minggu ini ada Andre Taulani and Friends, terbaik untukmu. 16.

Itu dia teman para dua di posisi ke-14, nggak naik dan nggak turun juga ada Mario G. Klau, Salah Kaprah. Di posisi ke-13 minggu ini ada Rinduku Selamanya by Rizwan Fadilah featuring Ao Fahani. Dan di posisi ke-12 teman pra 2 ada Firgaun Tak Setara. 13

Ini lagu indah banget ya teman Pradua, berasa kayak lagi di taman-taman gimana gitu ya. Ada pelangi-pelanginya, ada kupu-kupunya. Ini dia di posisi ke-11, gak naik dan gak turun juga sama kayak minggu lalu teman Pradua. Ada Christian Bautista featuring Raisa, Rainbow. Alright, kita masuk ke top 10 alias 10 besar. Di posisi ke-10 teman Pradua minggu ini ya, ada Dee Lestari, Perahu Kertas. Di minggu lalu menempati posisi ke-9, turun satu angka di minggu ini. 10.

Inilah gue bikin gak move on ya teman peradua. Tapi ya itu dia dari Budi Doremi, ingat dirimu. Emang proses mengenang seseorang ya gak semudah kita menghapus jejaknya di pikiran kita. Aduh. Itu dia di posisi ke-9 teman peradua, turun. Naik deng satu angka ya. Di minggu lalu itu posisinya ke-10. Sorry ya. Sudah bertahan selama 28 minggu. Kita naik lagi di posisi ke-8 minggu ini teman peradua. Ada Dead Bill, Jangan Terserah. Turun satu angka di minggu lalu, menempati posisi ke-7. Terus di posisi ke-7 ada siapa? Ada dia dan Indah Kus, Malu-Malu. And here we go teman produser. 8.

Posisi ke-6 di minggu ini gak naik dan gak turun juga ya teman Pradua, sudah bertahan selama 28 minggu. Ini dia Judika, Terpikat Pada Cinta. Mulai terasa rasanya yang And di 5 besar teman Pradua gak naik dan gak turun juga. Di posisi ke-5 ya ada Belumnya Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau.

Itu dia di posisi keempat teman peradua, ada Nabila Taqiyah, Cegil. Dan di posisi ketiga minggu ini ada Idgita, Rutinitas. 3.

memang sih akan ada hari yang gak menyenangkan, walaupun kita rasanya pengen banget buat bikin mood tuh lebih baik lagi. Ya namanya gak ada hari bad mood ya di kalender teman peredua. Tapi lagu Bernadia kita buat menyenangkan ini cukup menghibur dan menjadi apa ya, pengingat juga apapun yang sulit bisa kok kita buat menyenangkan.

Oke, oke teman pro 2. Ini yang kita tunggu-tunggu di posisi pertama edisi minggu ini. And the winner from top 20 nasional ya. Sebenarnya ini akan berubah lagi nanti di minggu depan, tapi kita apresiasi dulu untuk di minggu ini ada Fanny Sogi featuring Herwa Jogja Lantai 2.

0: Terima kasih telah mengikuti Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Banda Aceh.
1: Terima kasih banyak teman Produa sudah mendengarkan Top 20 Nasional edisi minggu ini dengan aku Salsa, dan berakhirnya sesi nasional nanti akan dilanjutkan sesi Top 20 Internasional ya teman Produa. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman produk. Ada aku Michael di Top 20 International for this week. Untuk edisi Sabtu kita ketemu di tanggal 5 September 2026. Dan tentunya selama lebih kurang 1 jam ke depan akan ada 20 single mancanegara atau internasional yang akan aku hadirkan di tangga lagu untuk hari ini. Dan menemani kamu juga mungkin sambil menunggu malam minggu ya, weekend hari Sabtu. Tentunya kebanyakan dari teman perdua menikmati yang namanya libur ya, gak harus ke kantor mungkin, gak harus ke kampus, gak harus ke sekolah ya. Tapi kalau sekolah sebagian ada yang tetap ya, tapi kan udah pulang ya, udah pulang sekolah. Kampus mungkin gak ada kelas, dan kantor mungkin kantor kamu Senin sampai Jumat aja ya. Tapi kalau masih ada kerjaan di hari Sabtu, tetap semangat. Mudah-mudahan nanti malam bisa menikmati waktu santainya bermalam minggu dengan teman, keluarga, sahabat, gebetan, pasangan, siapapun itu ya. Di peringkat ke-20 untuk hari ini ada Shooting Eyes by Tilly Birds ya. Dan naik di peringkat ke-19 nanti ada Dandelion by Ella Langley. Dan di peringkat ke-18 nanti ada Zico featuring Lilas dengan Duet. Nah, masih banyak yang lain, makanya jangan kemana, stay tune terus di sini ya, tentunya sampai nanti di jam 4 sore.

الله

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Weh, cupu.
1: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
5: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

baik gerhana matahari ataupun salah gerhana bulan dilakukan pada saat terjadi gerhana. Kalau gerhananya sudah habis, tidak dianjurkan melakukan salat sunat gerhana. Jadi dalam pelaksanaan salat sunat gerhana ini, kalau yang kurang sempurna, kita sembahyang seperti sembahyang sunat biasa. Tapi kalau yang lebih sempurna, ini dua rakaat ini dalam satu rakaat, dua kali baca Fatihah, dua kali rukun. Artinya pada saat rakaat yang pertama itu kita membaca doa iftitah, setelah doa iftitah kita baca Fatihah, setelah Fatihah kita baca ayat. Ayat di sini banyak, ukuran 200 ayat ataupun kalau bisa surat Baqarah. Ini bagi orang yang melakukan salat gerhana yang paling baik. Setelah kita baca ayat, lalu kita rukun, kemudian iktidal. Setelah iktidal, berdiri lagi seperti biasa, membaca Fatihah lagi. Setelah membaca Fatihah lagi, baca lagi ayat. Ini namanya dalam satu rakaat dua kali berdiri, dua kali baca Fatihah, dua kali baca surat. Rakaat yang kedua begitu juga dianjurkan pada salat gerhana. Cuma pada rakaat yang kedua ayatnya kalau bisa 150 ayat. Ini pada rakaat yang kedua, berdiri kali yang ketiga. Setelah membaca ayat 150, lalu rukuk, kemudian berdiri lagi. Setelah itu baca Fatihah lagi seperti yang tadi saya bilang, baca ayat lagi 100. Inilah salat gerhana yang paling bagus dilaksanakan. Setelah sembahyang salat gerhana, dianjurkan membaca dua khutbah. Ini setelah salat. Seandainya kita tidak melakukan pembacaan dua khutbah, ini sah juga salat gerhana. Beda dengan salat Jumat. Kalau Jumat kita lakukan salat tanpa membaca dua khutbah, tidak sah salat Jumat. Ini berbeda salat Jumat dengan salat gerhana. Jadi salat yang dianjurkan berjamaah lagi adalah salatul istisqa, salat minta hujan. Jadi minta hujannya kapan? Ketika membutuhkan kita kepada air, karena tidak ada air di dalam negeri, ataupun bukan tidak ada, masin air. Air rasanya asin semua. Kita ambil di sumur yang biasanya air rasanya tidak asin, tapi kali ini sudah asin karena musim kemarau. Ini dianjurkan salat istisqa. Jadi cara pelaksanaan salat minta hujan ada dengan tiga cara. Yang pertama, cara lebih enteng, ini cukup dengan berdoa saja. Setiap selesai kita melakukan salat lima waktu, kita minta doa sama Allah supaya dikasih hujan. Ini pekerjaan yang enteng. Yang kedua, dilakukan salat istisqa dua rakaat tanpa membaca khutbah. Setelah kita melakukan salat, ini masih kurang sempurna.
yang paling sempurna kita melakukan salat minta hujan ini bagi para pemimpin. 3 hari sebelum kita melakukan salat minta hujan, menganjurkan kepada masyarakat semuanya untuk melakukan ibadah puasa sunat. Misalnya kita mau melakukan salat minta hujan pada hari Minggu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, 3 hari ini sebelum pelaksanaan salat istisqa, kita sunat melakukan ibadah puasa. Misalnya di wilayah Bandar Aceh, Perintah Wali Kota Bandar Aceh, semuanya penduduk Bandar Aceh, kita melakukan salat istisqa hari Minggu misalnya, kita melaksanakan puasa sunat semenjak hari Kamis. Dan sampai hari kita melakukan salat istisqa, kita dalam keadaan puasa. Jumlah puasa yang dianjurkan pada sembahyang minta hujan 4 hari. 3 hari sebelum pelaksanaan, 1 hari hari pelaksanaan. Ini salat istisqa yang cukup bagus. Yang kedua, dianjurkan bagi orang-orang yang ada kesalahan bertaubat sama Allah, supaya pada hari kita berdoa minta hujan nanti setelah salat, cepat Allah mengasih hujan. Jadi bagi orang-orang yang ada kesalahan, misalnya tinggal salat, dia salat kembali, ataupun ada salah dengan orang lain, dia minta maaf, ataupun ada utang yang tidak dibayar-bayar, sekarang uang ada kita bayar, pokoknya segala kesalahan kita, kita taubat. Ini yang kedua anjuran. Yang anjuran tersebut adalah pemimpin. Yang ketiga, disuruh keluar orang semua ke tanah lapang. Kalau misalnya di Bandar Aceh, di tanah lapang dekat Masjid Raya ini, ke situ disuruh keluar semuanya, orang tua keluar, anak-anak keluar, kita yang muda-muda keluar, semuanya keluar untuk melakukan salat istisqa. Bagi anak-anak, yang anak kecil duduk saja, yang melakukan orang dewasa. Pokoknya anak-anak dibawa, orang tua dibawa, dan binatang pun dibawa. Binatang pun dibawa. Ini salat istisqa yang cukup bagus. Saya rasa kalau ini kita lakukan di Bandar Aceh ataupun Aceh Besar, tak kala terjadi kemarau, insyaAllah pasti Allah Ta'ala kasih hujan. Karena kita lakukan permohonan kepada Allah dengan mencukupi syarat. Dan bagi orang yang ada kemudahan, kita dianjurkan bersedekah. Kita kasih duit kepada orang fakir miskin, kepada anak terlantar. Pokoknya tempat-tempat yang membutuhkan bantuan, kita bantu. Ini cara pelaksanaan salat istisqa yang cukup sempurna. Jadi pada hari dilaksanakan salat istisqa, salatnya adalah 2 rakaat. Salat istisqa kalau di sini disebutkan wahya ka salatil aidi, seperti salat hari raya. Salat hari raya, kalau salat hari raya
sebelum kita membaca doa iftitah, setelah kita membaca doa iftitah, kita takbir 7 kali pada rakaat yang pertama. Antara takbir dengan takbir dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini salat minta hujan, persis salat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Sama. Di rakaat yang kedua dianjurkan takbir 5 kali. Yang beda apa juga? Yang beda salat istisqa dengan salat hari raya cuma pada khutbah. Kalau khutbah hari raya, kita membaca takbir 9 kali pada khutbah yang pertama. Khutbah yang kedua, kita membaca takbir 7 kali. Tapi kalau kita salat istisqa, orang membaca khutbah tidak membaca takbir 9 kali. Dia membaca astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini dibaca ganti takbir. Bagi khatib yang membaca khutbah salat istisqa, ganti takbir kita membaca istighfar. Pada khutbah yang pertama 9 kali, pada khutbah yang kedua 7 kali. Ini pelaksanaan salat istisqa yang cukup bagus. Kalau misalnya setelah kita melakukan salat istisqa, ternyata Allah tidak memberikan hujan, ini dianjur lagi untuk kita melakukan. Jangan putus asa kita. B3 tapubut ohana hujan, oh huruf lain hantatin pupuk ni. Tetap kita melakukan. Kalau di sini disebutkan sama kita, sampai hujan. Hari ini tidak ada hujan, lusa kita kerjakan lagi. Tidak hujan, kita kerjakan lagi. Sampai Allah memberikan hujan. Ini perintah salat istisqa. Ini bagi pemimpin sangat penting menganjurkan salat istisqa sama masyarakat. Karena apa? Karena orang waktu musim kemarau, panas, tidak ada air dalam bumi, dalam sungai pun kurang air, semuanya rasa sengsara. Orang tanam tanaman, tanam padi, tanam apa saja, susah. Begitu juga binatang. Makanya waktu kita melakukan salat istisqa, dianjurkan bawa binatang ke tempat yang dilakukan salat. Artinya di pinggir lapangan diikat binatang. Karena apa? Yang pegakung tanya oci. Yang nakai begadakung tanya oci. Bagaimana yang bikin kemarau? Kita lah yang bikin kemarau. Karena apa? Allah mengasihkan bala sesuatu daerah karena penduduk setempat berbuat maksiat. Makanya kemarau ini terjadi gara-gara kita yang salah. Makanya oleh karena itu perlu kita melakukan taubat. Kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan tidak ada taubat, ini dikhawatirkan terjadi kemarau panjang. Dengan kemarau panjang semuanya susah. Walaupun orang kaya, dia bilang saya banyak duit. Untuk apa duit beras tidak ada? Kita mau makan, mau beli beras, padi tidak jadi di sawah. Ini gara-gara kemarau. Makanya
bagi kita lebih-lebih penduduk Aceh ini, janganlah kita mengerjakan maksiat, karena dengan maksiat ini timbul malapetaka bermacam-macam. Seandainya perbuatan kita sudah terlanjur, kita taubat supaya Allah kasih lagi kepada kita, kasih sayang Allah kepada kita. Makanya dianjurkan daerah-daerah yang membutuhkan air, kekurangan air ataupun tidak ada air sama sekali, dianjurkan salat istisqa. Ini salat istisqa ini secara berjamaah, dan dia tidak punya waktu. Arti tidak punya waktu, kapan saja bisa kita lakukan. Misalnya kita sepakat dengan masyarakat, ini kita lakukan salat istisqa jam 11, boleh. Ataupun jam 5 sore, boleh. Ataupun malam, boleh. Karena tidak tergantung jamnya, waktunya. Yang pokoknya daerah kita ini membutuhkan air karena kekurangan air. Ini dianjurkanlah salat istisqa. Kalau misalnya ini perintah daripada pemimpin, tidak ada. Tidak ada pemimpin memerintah masyarakat untuk salat istisqa. Boleh bagi masyarakat melakukan sendiri. Artinya di kampung-kampung, pak kecil dengan imam nasah, perintah masyarakat keluar salat di nasah misalnya, ataupun ada tanah lapang di kampung tersebut, boleh. Tapi yang bagusnya kalau anjuran pemimpin, karena ini banyak orang melakukan salat, ini lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, kita masyarakat yang membutuhkan air tetap melakukan salat istisqa supaya Allah memberi hujan. Jadi dengan ada air hujan inilah menjadi tentram manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya bagus. Tapi kalau kemarau terjadi, ini semuanya membawa malapetaka. Dan salat yang dianjurkan berjamaah adalah salatut tarawih. Wahia isyruna rakatan bi'asyri taslimatin. Salat tarawih ini adalah 20 rakaat dengan 10 kali salam pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadhan. Karena apa? Karena ada hadis, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Kata Rasulullah, barang siapa mendiri ia akan bulan Ramadan karena beriman dan ikhlas, tuntut pahala sama Allah, diampuni dosanya yang telah dahulu. Ini penafsiran daripada qama ini, mendiri Ramadan. Salah satu cara mendiri Ramadan adalah melakukan salat tarawih. Salat tarawih dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bahkan mazhab Malik, Hanafi, Maliki, ini semuanya 20 rakaat. Dan 20 rakaat ini dengan 10 salam. Sehingga di sini disebutkan, falau salla arba'an minha bitaslimatin lam tasihha. Seandainya seorang melakukan salat tarawih 4 rakaat bitaslimatin dengan 1 kali salam, lam tasihha, tidak sah. Makanya kaum muslimin, bagi kita apalagi kita yang bermadhab Syafi'i,
Jangan kita tiru-tiru orang. Oh, di sini salat tarawih 4 rakaat satu kali salam. Kita ikut juga satu kali salam. Jangan. Lebih-lebih salat tarawih ini salat malam. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan salatul lain masna-masna. Salat malam adalah 2-2 rakaat. Jangan sekali-kali kita melakukan salat tarawih 4 rakaat sekali salam. Dengan sebalik sunat zuhur. Kalau sembahyang sunat sebelum zuhur boleh. Ha, misalnya kita sudah sampai jam zuhur. Sebelum kita melakukan sembahyang fardu zuhur, salat zuhur, kita melakukan sunat sebelum zuhur 4 rakaat dengan sekali salam misalnya. Ini boleh. Ha, karena ada salat sunat yang boleh salam 4 rakaat. Ada salat sunat yang tidak diizinkan salam 4 rakaat. Makanya kita bedakan. Kalau sunat zuhur, sunat sebelum asar, salat duha, salat witir, kita mau salam 3 rakaat misalnya, boleh. Kalau salat tarawih, apalagi di sini bermadhab Syafi'i, tidak sah bagi orang melakukan salat tarawih 4 rakaat dengan sekali salam. Dan salat tarawih ini yang paling bagus diperbuatnya awal waktu ketimbang daripada tengah malam setelah bangun tidur. Misalnya ada masyarakat, kita ini ustaz, kita lakukan salat tarawih, setelah salat insya kita tidur dulu, nanti bangun tidur jam-jam berapa, jam 1 ataupun jam 2 kita lakukan salat tarawih. Ini kurang bagus. Sah semayang. Yang bagusnya sebelum tidur dianjurkan salat tarawih. Karena kalau kita melakukan salat tarawih sebelum tidur, sudah pasti kita. Tapi kalau bangun tidur nanti kita lakukan salat tarawih, ini tidak jelas. Kenapa? Karena kalau terlambat terbangun kita jam 4:30, kita sudah makan sahur. Kapan kita melakukan salat tarawih lagi? Makanya bagi orang yang melakukan salat tarawih, bagusnya dia pilih waktu sebelum tidur. Ini beda dengan salat tahajud. Kalau salat tahajud setelah bangun tidur, kalau salat tarawih sebelum tidur, itu bagus dilakukan. Tapi boleh juga melakukan salat tarawih setelah bangun tidur. Yang bagus sebelum tidur. Karena jangan salah paham, nanti kadang-kadang orang tidur dulu, nanti bangun tengah malam dia lakukan salat tarawih. Boleh. Tapi yang bagus sebelum tidur. Dan salat tarawih ini dianjurkan berjamaah. Kalau tidak sempat berjamaah, boleh juga kita melakukan salat tarawih sendiri. Dan salat tarawih ini dilakukan setelah salat insya. Bagi orang yang belum salat insya, tidak sah melakukan salat tarawih. Kenapa? Kita datang ke masjid misalnya, kita masbuk, telat datang. Sampai ke masjid, kita belum salat insya, orang sudah salat tarawih. Jadi kita langsung kita salat tarawih. Ini belum waktu. Makanya ini harus diingat. Sampai waktu orang melakukan salat tarawih setelah dia melakukan salat insya. Kalau setelah dia melakukan salat insya, sudah masuk waktu untuk salat tarawih.
Kalau belum,

dia melakukan salat tarawih padahal insya belum dilakukan. Ini namanya salat di luar waktu. Hek ta pubut hanje kubut lagi gedenyo ta tembayang zuhur, belum tiba waktu zuhur kita salat terus. Kalau misalnya jam salat zuhur pukul 1 kurang sedikit, kita jam 12 sudah kita lakukan salat zuhur. Ini tidak jadi salat. Hanasah hanje kubur. Nyan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala tidak dikasih karena tidak sah. Makanya dianjurkan dia berbuat lagi supaya sah. Dan bagi kita yang sudah biasa melakukan sembahyang sunat yang berwaktu, tapi ada suatu hari kita tinggal, ini dianjurkan atas jalan sunat, bukan wajib. Sunat kita kada sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Kalau di sini disebutkan yundabu kada'u nafli mu'akatin, mu'akatin iza fata kal'aidi, disunatkan akan kada sembahyang sunat yang berwaktu apabila luput ianya seorang. Artinya dia tinggal, seperti salat hari raya dan sembahyang rawatib. Misalnya seorang dia setiap salat fardu ada melakukan salat sunat rawatib. Misalnya sebelum isya ada dia melakukan salat sunat rawatib 2 rakaat, setelah isya dia melakukan juga. Tapi ada hari-hari yang dia tinggal, sedangkan dia menyesal tinggal itu. Kenapa? Kan ada kita kadang-kadang sibuk sekali, diajak oleh teman, setelah salat isya kita pergi terus, kita tidak sempat melakukan salat sunat rawatib. Ini bagi kita yang tinggal sunat rawatib ini, boleh dianjurkan, sunat dianjurkan mengqada salat sunat rawatib tersebut. Karena sunat rawatib ini sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Tidak boleh diqada sembahyang sunat yang mempunyai sebab, seperti salat gerhana. Pada saat gerhana kita tidak sempat kita melakukan salat, misalnya habis gerhana tidak diperintah lagi untuk melakukan. Dan ini salat yang mempunyai sebab, tidak dianjurkan qada apabila tinggal. Tapi salat-salat sunat yang mempunyai waktu, sunat kita melakukan qada. Jadi hanya demikianlah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah lain kali kita bertemu lagi. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Tumang Pro 2 masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Aku nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya teman Pro 2. Seperti biasa di malam minggu memang asiknya itu menunggu. Malam minggu emang benar-benar menunggu ya teman Pro 2. Nunggu next time aja deh. Kalau memang kamu gak, apa namanya, gak ada temennya, it's okay, aku masih nemenin kamu kok teman Pro 2. Jadi jangan merasa sendiri, masih ada aku yang akan nemenin kamu ya, dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi untuk malam ini. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Tadi lagunya ada Abdul ya, Kabur Aja Dulu teman Pro 2. Gak kerasa di jam 20:50 waktu Indonesia Barat. Next, kita muterin dulu lagunya dari Dia dan juga Indakus, Malu-Malu, untuk menemani jaga malam kamu. Jangan galau malam-malam.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2 malam minggunya? Apakah seasik itu atau seasik malam minggu kemarin? Apa enggak seasik malam minggu ini? Intinya aku mau nanya, gimana nih malam minggu kamu teman Pro 2? Apakah benar-benar menikmati atau hanya sekedar di rumah aja? Tapi buat kamu yang di rumah aja juga bisa menikmati malam minggu loh teman Pro 2. Caranya tuh dengan me time ya. Coba dengan nonton film, olahraga, membaca buku, atau scrolling yang lain-lain lah. Pokoknya kenikmatan di malam minggu itu bukan hanya berpergian aja teman Pro 2, bukan hanya nongkrong-nongkrong di kafe aja atau jalan-jalan bersama si dia, enggak juga teman Pro 2. Kamu juga bisa menikmati malam minggu kamu itu dengan nonton film atau cari kegiatan atau yang menenangkan diri kamu seperti me time, terus membaca, terus saling ngobrol aja dengan teman di rumah sama keluarga juga bisa menikmati malam minggu kok teman Pro 2. Jadi enggak perlu sedih, aku juga masih nemenin kamu kok sampai jam 12 nanti. Jadi buat kamu yang pengen request, yang pengen curhat-curhat juga boleh teman Pro 2. Langsung aja DM kita di Pro 2 Banda Aceh. Next kita muterin dulu lagunya dari Dua Lipa nih, Training Session ya. Ini biasanya lagunya itu sering dijadikan untuk suatu hope ya, atau keinginan agar mendapatkan sebuah pencapaian atau keinginan-keinginan yang ingin terdapat teman Pro 2 ya. Jadi sebelum galau-galau teman Pro 2, kita happy-happy aja dulu untuk malam minggu ini edisi 5 September 2026. Tuh masih awal bulan teman Pro 2 ya. Oke, ini dia Dua Lipa, Training Session, untuk menemani jaga malam kamu. Jangan galau malam-malam.

0: weekend.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan.
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Hai teman Prodiwa, tadi udah kita bahas ya masalah malam minggu bersama diri sendiri itu atau me time itu banyak yang bisa kamu lakukan teman Prodiwa. Buat kamu yang masih sendiri juga gak apa-apa teman Prodiwa, nikmati malam minggu kamu dengan kebahagiaan. Gak harus ramai-ramai juga, gak harus berdua juga teman Prodiwa. Tetap enjoy dan tetap happy terus ya. Dan buat kamu teman Prodiwa yang kegiatannya bersama teman, itu bisa juga nongkrong di kafe, menikmati suasana santai, mendengarkan musik langsung, atau aku juga bisa muterin musik buat kamu teman Prodiwa. Kemudian juga bisa wisata kuliner, berburu makanan enak di tempat baru, atau sekedar mencicipi jajanan-jajanan malam. Kemudian karaoke, bernyanyi bersama untuk melepas penat juga oke ya teman Prodiwa. Banyak nih kegiatan-kegiatan malam minggu yang bisa kamu lakukan teman Prodiwa, sendiri, berdua sama teman, sama keluarga juga bisa teman Prodiwa. Masak-masak atau bakar-bakar juga bisa kamu lakukan ya. Yang penting jangan bakar hati ya. Terbakar api cemburu. Aduh, ini udah panjang ya teman Prodiwa kalau kita bahas itu. Tapi gak kerasa nih udah jam 21 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Dan aku masih nemenin kamu sampai jam 12 nanti teman Prodiwa. Lagunya tadi dari Tiara Andini udah kita puterin. Lagunya dari Luis Capari juga, ada Zara Leola dan juga Mario Gayclo juga udah kita puterin teman Prodiwa. Next kita muterin dulu lagunya dari Rizky Febian teman Prodiwa. Ini menemani kamu di malam minggu, ada Berona untuk malam ini.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

itu dia Raim La Ode, suasana rumah. Gak kerasa udah di jam 22 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Kalau kita ngebahas ya masalah suasana rumah, teman Pro 2, kira-kira rumah ternyaman buat kamu itu seperti apa sih, teman Pro 2? Apakah rumah yang damai dengan melihat tanaman di depan, atau rumah yang berisik tapi seru, teman Pro 2? Berisik itu dalam artian enak bercerita, tempatnya kita pulang, tempatnya kita berkeluh kesah, tempatnya kita tertawa, sering sharing bareng. Nah itu juga bisa menjadi salah satu suasana rumah ya. Kira-kira suasana rumah yang kamu idam-idamkan nantinya itu seperti apa, teman Pro 2? Boleh dong sharing ke kita, curhat-curhat bareng teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam daripada kita galau-galauan. Mendingan kita lebih banyak bersyukur dan lebih banyak berharap sesuatu ya, agar nanti suasana rumah yang kita inginkan itu tercapai, teman Pro 2. Kalau aku sih pengennya suasana rumah itu yang tenang, kemudian tidak terlalu banyak hal-hal yang berisik ya, nggak terlalu juga pokoknya yang lebih tenang, lebih adem, lebih damai, gitulah suasana rumah yang aku inginkan, teman Pro 2. Kemudian juga banyak ya yang aku inginkan ya. Banyak maunya teman Pro 2 ya, namanya juga manusia ya. Jadi kita juga harus tetap berharap ya, agar kedepannya itu juga bisa menjadi lebih baik, teman Pro 2. Sama tadi kayak lagunya Raim La Ode, suasana rumah. Kira-kira nih teman Pro 2, rumah seperti apa yang kamu inginkan? Boleh dong sharing ke kita di Pro 2 Banda Aceh ya. Tapi next, sebelumnya kita ngebahas dulu ya masalah tentang banyak kegiatan-kegiatan malam minggu yang bisa kamu lakukan, teman Pro 2, yang tadi kayak aku bilang, sambil menonton sama teman-teman. Nah itu juga bisa menjadi faktor dari suasana rumah, teman Pro 2. Kalau rumah kita nyaman, tenang, kita juga bisa menikmati me time kita di malam minggu tanpa ada gangguan apapun, teman Pro 2. Jadi cobalah untuk menjadikan rumah kamu itu tempat ternyaman kamu pulang, walaupun itu rumah yang sudah lama kamu tepati, atau kamu juga merasa kayaknya ini rumah gini-gini aja. Tapi cobalah membuat rumah itu menjadi nyaman, sehingga nanti kamu kalau pulang itu ke rumah, teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

Hai teman Produa, masih dengan aku Ilmarsi di 9.6 FM, teman terbaik kamu. Semakin malam ya teman Produa, gak kerasa udah jam 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Lagunya Aziz Hedra, Somebody's Pleasure, teman Produa ya. Sudah semakin malam, jadi buat kamu yang pengen istirahat teman Produa, gak apa-apa istirahat aja dulu ya. Karena besok pagi juga hari Minggu, mungkin buat kamu yang besok pagi udah mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti jalan santai ya di RRI Banda Aceh. Waduh, gak sabar banget ya teman Produa ya. Jadi udah mulai siap-siap juga mempersiapkan diri, siapkan fisik dan juga mental kamu teman Produa menyambut pagi besok ya. Besok harus ikut jalan santai buat kamu yang udah daftar nih. Jangan lupa besok pagi pasang alarmnya di jam 6, nanti kita bakalan mulai jalan santainya teman Produa ya. Dan juga nih buat kamu yang sedang menikmati aktivitas di malam hari ini, yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Dan aku masih nemenin kamu sampai jam 12 dengan lagu-lagu yang udah aku pilih buat kamu di Jazz Music teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 92.6 FM, teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Anda. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Teman terbaik kamu.

Ya teman produser, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Madu esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Ilma Arsyi, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

ini atakasyafu, dan saat penyakit itu menyerang saya, saya sering terbuka aurat karena tidak sadar. Tadi badan saya terbuka. Pada Allah Ta'ala li, maka berdoalah kepada Allah untukku agar Allah menyembuhkan penyakit itu. Qala, lalu Rasul menjawab, in syi'ti sabarti, jika engkau mau bersabar, sabarlah, walakil jannah, dan engkau mendapat surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiyaka, dan kalau juga engkau mau sembuh, da'autu, aku berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit itu daripadamu. Dua tawaran Rasulullah. Faqalat, lalu perempuan itu dengan penuh keyakinan beliau menjawab, asbiru, saya akan bersabar ya Rasul. Faqalat, lalu ia menyampaikan keluhannya sedikit lagi, inni atakasyafu, tapi di saat penyakit itu menyerang saya sering terbuka aurat saya ya Rasul, karena tidak sadar dalam keadaan masruh seperti orang kerasukan jin. Fad'allaha li, maka berdoalah kepada Allah untukku, Allah atakasyafu, agar saya tidak pernah terbuka aurat saya dikala saya diserang oleh penyakit masruh tersebut. Fada'alaha, lalu Rasul berdoa.

Jemaah yang dirahmati Allah, jadi di sini Ibnu Abbas pertama memperlihatkan kepada Atha' bin Rabah bahwa ada perempuan yang mungkin sekilas kita melihat hina secara pandangan duniawi, padahal dia itu penghuni surga. Maukah saya tunjukkan padamu penghuni surga? Kata Ibnu Abbas, itu perempuan yang kulitnya sangat hitam, ini sauda, ini sangat hitam, luar biasa hitamnya. Itu perempuan yang hitam itu yang duduk di sana, itu penghuni surga. Nah, tentu menjadi pertanyaannya, kenapa? Apa kelebihannya perempuan tadi sehingga dia menjadi penghuni surga? Kata Ibnu Abbas, ia datang menjumpai Rasulullah, menyampaikan keluhannya. Keluhannya yaitu dia itu kena penyakit sawan, penyakit apa namanya? Bukan pitam biasa. Dia pingsan lama, biasanya sampai setengah jam dan tidak sadar. Bahasa Aceh, ungobul, ya, irmak, ya. Tapi di sini disebut isra, kesi orang kerasukan jin. Jadi dia sadar. Dan ini sudah sering terjadi terhadap perempuan tersebut. Yang menjadi masalah bahwa di saat penyakit itu menyerangnya, ia jatuh di tanah seperti orang masru dan pakaiannya terbuka, sehingga terbuka aurat saya. Jadi mohon ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya dari penyakit ini. Nah, ini permintaannya. Lalu Rasulullah memberi dua tawaran yang tadinya mungkin perempuan ini tidak tahu. Kata Rasul, insyidi, kalau kamu mau bersabar dengan penyakit yang diberikan oleh Allah kepadamu, sabarlah. Walakil jannah, balasannya surga. Kamu terima keputusan Allah bahwa Allah memberikan kepadamu penyakit ini dengan ikhlas, dan kamu mengharap pahala kepada Allah. Kalau kamu mau, terimalah penyakit ini dan Allah akan berimu surga. Ini jaminan Rasulullah lewat pahala sabarnya tadi. Tapi kalau juga kamu mau sembuh dari penyakit ini, saya akan berdoa kepada Allah sekarang juga agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Akan tetapi surga itu tidak akan kamu dapati dengan penyakit ini. Nah, di sini mengisyaratkan apa? Bahwa sabar sambil mengharap balasan pada Allah dikala tertimpa satu penyakit yang amat berat, kesabaran inilah yang menaikkan derajat kita, menghapuskan segala dosa dan membuat kita masuk dalam surga. Bukan diri penyakitnya, tapi sabar menerima penyakit itu lillahi ta'ala, tidak mengeluh. Bukan berarti bahwa kita tidak berobat, tidak boleh berobat. Kita dianjurkan juga untuk berobat, dianjurkan kita berdoa kepada Allah. Tapi ada satu tawaran, penyakit ini mungkin membuat kita susah, tapi kita bisa menerima dengan ikhlas karena ini adalah keputusan Allah, kita ridha. Soalnya di balik kesabaran kita itu mengandung kita ridha terhadap keputusan Allah, ridha kepada qada dan kadarnya. Ini yang membuat nilainya sangat tinggi. Kita sabar berarti kita menerima keputusan Allah, tidak protes dengan keputusan Allah. Nah, inilah yang membuat seseorang yang sabar dikala tertimpa musibah dijamin surga. Nah, kalau kamu mau bersabar, sabarlah, kamu mendapat surga, kata Rasul.
tapi kalau kamu ingin sembuh juga, saya akan berdoa. Dengan spontan perempuan tadi menjawab, faqalat asbir. Kalau demikian ya Rasul, saya bersabar. Karena tawaran Rasulullah pertama, kalau kamu bersabar, sabarlah dapat surga. Tapi kalau kamu ingin saya berdoa, saya akan berdoa. Lalu perempuan ini paham. Kalau tawaran pertama Rasulullah tadi, kamu mau bersabar, akan dapat surga. Dan dia memilih yang pertama, saya akan bersabar ya Rasulullah. Tapi ada sedikit keluhan lagi ya Rasul. Di saat penyakit itu menyerang saya, sering aurat saya terbuka, tubuh saya dilihat orang. Tolong doakan ya Rasul, agar di saat penyakit itu menyerang saya, tetap aurat saya tertutup. Beliau terima keputusan Allah, biar penyakit itu tetap di tubuhnya, tapi beliau minta Rasul berdoa agar auratnya tetap terjaga. Lalu Rasul berdoa. Nah, beliau ini menerima keputusan Allah, dan Rasul berdoa agar beliau ini tidak terbuka auratnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, nah inilah tadi. Bukan berarti juga kita tidak boleh berobat. Mau berobat atau tidak. Kira-kira kalau kita tidak berobat, kita bisa beribadah dengan sempurna atau tidak? Mungkin kita kena stroke dan kita punya uang, bisa berobat. Barangkali dengan berobat sedikit, walaupun tidak sembuh total, setidaknya kita sudah bisa wudhu sendiri, sudah bisa salat dengan saya berdiri, walaupun tidak sesempurna sebelumnya. Mana kira-kira yang lebih baik? Tetap kita menerima keputusan Allah tadi dalam keadaan stroke, semuanya harus diurus oleh orang lain, sementara kalau kita berobat, ibadah kita lebih sempurna dan kita lebih mandiri. Ini juga ada pilihan. Bukan berarti jangan berobat seperti perempuan tadi. Ini penyakit perempuan ini sesekali dia datang, dan tidak lama, mungkin setengah jam, biasanya seperti itu, setengah jam kemudian sembuh lagi. Nah, bukan berarti tidak boleh berobat. Kalau dengan berobat itu ada harapan sedikit sembuh dan ibadah kita lebih sempurna, lebih baik kita berobat juga. Dan Rasulullah juga menganjurkan kita untuk berobat. Tapi kalau memang kita tidak mau berobat, kita menerima seperti apa yang diberikan oleh Allah, itu lebih baik. Tapi bukan menerima karena terpaksa, tapi lillahi ta'ala. Ini yang tadi, walakil jannah, engkau mendapat surga. Bukan karena tidak ada jalan keluar, sudah mencari dokter kemana-mana, sudah habis harta segala macam, ya udahlah saya terima keputusan Allah. Itu bukan menerima dengan ikhlas. Kalau sudah berusaha, tidak berhasil, uang sudah habis, baru kita menerimanya. Bukan seperti ini. Tadi kan perempuan ini datang menginginkan, sangat mengharapkan kepada Rasul. Tapi dikala Rasul memberi pilihan, dengan ikhlas beliau menerimanya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan menyangkut tentang penyakit, juga hal-hal yang lain. Jadi kita terima keputusan qada dan qadar Allah, kita bersabar. Di balik kesabaran inilah Allah rupanya ingin memberi sesuatu yang amat berharga, tapi bukan di dunia, di akhirat nanti. Jadi ada nilai yang paling tinggi di balik ujian itu. Nah, kemudian hadis selanjutnya, An Abi Abdurrahman Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diambil dari Abdurrahman, namanya Abdullah bin Mas'ud, sering disebut orang Ibnu Mas'ud. Mas'ud ini anaknya banyak, tapi kalau sudah disebut Ibnu Mas'ud itu tidak ada lain, namanya Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau ini masuk Islam dikala bertemu Rasulullah. Satu hari Rasulullah melewati satu padang tandus, Abdullah bin Mas'ud ini sedang mengembala kambing sayidnya, yakni Aqbah bin Abi Mu'ayth,
Lalu Rasulullah melewati mendekatinya dan Rasulullah memperlihatkan mukjizatnya kepada Abdullah tadi. Dengan itulah beliau masuk Islam. Pada tahun ke-7 kenabian, dan beliau termasuk orang yang pertama kali hijrah ke Habsyah bersama Ja'far bin Abdul Muttalib, dikala Rasul menyuruh mereka agar hijrah karena diganggu oleh orang musyrikin Arab. Kemudian beliau hijrah juga ke Madinah dan Rasul sangat memuliakannya. Dan kalau beliau datang, walaupun orang lain sudah ada, selalu duduk di dekat Rasulullah, memuliakannya dan duduk di dekatnya, bicara tanpa hijab. Dan beliau terkenal di tengah-tengah sahabat. Ini rahasianya Rasulullah. Banyak rahasia-rahasia ada pada beliau. Dan beliaulah yang selalu membawa sikat gigi Rasulullah, yang memegang sandal Rasulullah, yang mengambil air wudu untuk Rasulullah di kala musafir. Jadi ini jadi ajudan pribadi. Beliau khadim Rasulullah. Sikat gigi Rasulullah, sandal Rasul, air wudu, beliau yang mengurus semuanya. Jadi banyak rahasia-rahasia yang beliau ketahui yang tidak diketahui oleh orang lain. Apa katanya? Kata Ibnu Mas'ud, ka'ani anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya suatu hari saya memandang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhki nabiyyan minal anbiya, sedang menghikayah, menceritakan tentang satu kejadian nabi dahulu daripada nabi-nabi Allah. Apa kata beliau? Ada seorang nabi sebelumnya, darabahu qaumuhu, dipukul oleh kaumnya dikala berdakwah membawa agama, yang tidak terima lalu mengancam bahkan sampai tingkat memukul Rasul, nabinya. Fa'admuhu, sampai keluar darah. Nah, ini yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Ada yang mengatakan nabi yang dimaksud dalam hadis ini adalah Nabi Nuh. Ada juga yang menyatakan kalau Rasul menceritakan tentang nabi dahulu, berarti ini nabi-nabi di masa Bani Israel, tapi tidak disebut namanya. Jadi ada seorang nabi yang dikala berdakwah ditantang oleh kaumnya sampai keluar darah. Wa huwa yamsahu dama an wajhihi. Lalu Rasul itu menyapu darahnya di mukanya. Karena darah banyak keluar, darah itu disapu di mukanya, di wajahnya. Wa huwa yaqulu, sambil berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa kau, ampuni kesalahan kaumku ini, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu hakikat saya ini siapa. Nah, nabi berdakwah mendapat tantangan dari kaumnya sampai disakiti bahkan dilukai, sama juga dengan halnya Rasulullah. Waktu perang Uhud, Rasulullah kan kena, gigi gerahangnya kena dan tumitnya kena panah. Jadi ada nabi yang darahnya keluar karena dipukuli oleh kaumnya, darahnya dilumuri pada wajahnya. Padahal kalau darah itu najis, secara umum darah najis. Kenapa Rasulullah menyapu darahnya di wajah agar tidak jatuh ke bumi? Karena kalau sempat darah nabi jatuh ke bumi, maka seluruh kaum yang ada di sana akan ditimpa bala. Jadi nabi tidak menginginkan karena darah nabi yang keluar itu membuat kaumnya itu ditimpa bala. Maka beliau menghindari agar darahnya tidak jatuh ke tanah. Nanti Allah akan murka dan
menurunkan bala. Sementara Nabi menginginkan kaumnya itu nanti walaupun tidak hari ini akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap seorang rasul. Yang kedua, bukan sekedar menghindar agar Allah tidak murka kepada mereka, tapi beliau balas kebodohan mereka dengan kemuliaannya sambil berkata, Allahummaghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Khususnya kesalahan yang ini, bukan kesalahan syirik. Mereka masih musyrik. Kesalahan syirik itu tidak diampuni kecuali dia mengucap dua kalimat syahadat. Tapi yang Rasul minta ampun, kesalahannya tadi yang memukulnya sampai keluar darah. Allahummaghfir liqaumi, ya Allah ampuni, maafkan kaum saya karena mereka tidak tahu tentang hakikat saya ini siapa, bahwa saya ini utusanmu yang saya sampaikan demi untuk kebaikan mereka sendiri. Nah, jadi yang pertama tadi beliau menyapu darahnya di muka agar tidak jatuh ke tanah yang berdampak nanti Allah turunkan bala kepada kaumnya. Yang kedua, beliau tambah lagi kebodohan mereka, Rasul balas dengan kemuliaannya, justru beliau berdoa bukan marah. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh kita yang sedang berdakwah. Dikala kita berdakwah, ada yang menentang kita, mengancam, bahkan ia menyakiti, jangan dibalas. Justru mereka karena tidak tahu. Tapi kan sudah mereka kan tahu kita sedang berdakwah. Ia tahu tentang berdakwah, tapi dia belum tahu hakikat Islam, belum mendapat hidayah. Sementara kita datang mengharap mereka mau merubah diri dari kesesatannya menuju hidayah Allah. Tapi Allah belum memberi petunjuk. Jadi tugas kita menyampaikan, bukan memberi hidayah. Hidayah itu datang dari Allah. Kita hanya menyampaikan, memberi penjelasan. Mungkin di saat kita memberi penjelasan, hatinya belum yakin, ia tidak menerima. Ada sesuatu yang masih berlawanan di dalam dadanya, maka ia berontak. Biarkan saja, nanti suatu saat dia akan merenung sendiri. Jadi jangan, jikala kita mendakwa, mendapat tantangan, kita emosi. Itu bukan berdakwa. Makanya Rasul utusan. Yang namanya utusan dikirim untuk memperbaiki akhlak umat. Dikala mereka tidak mau berubah, itu bukan tugas kita. Tugas saya menyampaikan hidayah itu dari Allah. Bahkan kan dikala Abu Talib mau meninggal, Rasul datang mengajak beliau, mengajarkan kalimat syahadat. Ya paman, ucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Beliau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi di saat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau diam sampai meninggal. Begitu dalam cerita. Karena Rasulullah juga sedih. Nah, karena paman yang selama ini melindungi beliau, mendukung seluruh perjuangannya, di akhir hayatnya tidak mau mengucap satu kalimat lagi. Saat sedih itulah turun ayat inna kalan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak dapat memberi petunjuk orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberi petunjuk. Artinya apa? Tugas Nabi menyampaikan hidayah itu datang dari Allah. Tugas kita mengajar, memberi pengertian hidayah dari Allah. Jadi jangan juga kita balik mengancam, itu tidak boleh. Tugas kita menyampaikan saja. Ini bahkan Rasul berdoa. Pernah kejadian disebutkan dalam satu riwayat, ada seorang tentera dikala sedang melakukan operasi, mungkin berhadapan dengan masyarakat yang mungkin sikapnya tidak disenangi oleh tentera tadi. Akhirnya dia memukul
orang tua tadi. Setelah ia memukul, lalu ada orang yang datang kepadanya. Tahukah kamu siapa yang kamu pukul tadi? Tidak. Beliau namanya ini-ini. Beliau itu waliullah, orang karamah. Ini sudah salah bersikap. Dia memukul seseorang yang ternyata beliau itu adalah orang karamah. Karena dia tidak tahu tadi dia melakukan tindakan yang tidak baik. Begitu mendengar namanya seperti itu, lalu dia datang minta maaf. Abu, maafkan saya. Saya tidak tahu tadi. Apa katanya? Sebelum di saat kamu memukul saya, sudah saya maafkan kamu dan saya doakan kepadamu. Di saat kamu memukul saya, sudah saya maafkan, sudah abraktu zimmata wa da'autu laka lima lamma darabtani. Aku bebaskan tanggungjawabmu dan aku berdoa untukmu, kata orang yang arif billah tadi. Lalu sang tentera ini merasa bingung juga. Kenapa? Wa kaifa zaka? Kenapa engkau berdoa? Teman saya memukulmu, lalu kamu berdoa untuk saya. Qala, beliau berkata, li'annaka kunta sababan lidukhulil jannah, fala akunu sababan li'azabik. Karena kamu menjadi sebab saya masuk surga. Dengan sebab kamu memukul saya dan saya menerimanya dan bersabar, maka dengan sebab itu nanti saya masuk surga. Fala akunu, oleh karenanya janganlah aku ini menjadi sebab engkau mendapat siksa dari Allah. Kamu sudah memberi saya surga, jadi jangan saya membalasnya neraka untukmu. Kan dia tadi memukulnya, beliau terima, beliau dapat pahala sabar seperti perempuan tadi, jaminnya masuk surga. Jadi kamu sudah memberi saya surga, janganlah saya membalas kamu dengan azab Allah. Di saat itulah fa'akubu ala syekh wa taba. Di saat itulah tentera itu tobat. Begitu sebenarnya seorang muslim yang terjadi. Oleh karenanya sekali lagi, pertama, inti hadis ini tentang sabar. Beliau dipukuli, beliau sabar. Sabar ini, inilah kesempatan, pintu, salah satu celah kita untuk masuk dalam surga. Makin besar cobaan, masih besar kesabaran, pintu surga makin terbuka lebar. Dan yang kedua, dari hadis yang kedua ini, bahwa dikala kita sedang mengajak, sedang membimbing, memberi pengertian baik tentang agama dan lainnya, dikala mendapat tantangan, ancaman, pada hari yang kita sampaikan itu benar, baik untuk kebaikannya, tapi justru sebaliknya ia menyerang, sabarlah. Kita sedang melaksanakan tugas Allah seperti yang dilaksanakan oleh Rasul. Tantangan itu hal biasa, karena tugas kita menyampaikan, terimalah, tidak apa, sabar saja dan berdoa, ya Allah berikan ia hidayah. Inilah salah satu pintu kita menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan lewat ibadah-ibadah biasa, tapi hanya dengan ibadah sabar. Maka wajarlah orang-orang yang mati syahid itu dijamin masuk surga, maka karena mereka sabar menghadapi sulitnya peperangan. Jadi pintu surga terbuka lebar setiap hari. Di saat kita menyampaikan sesuatu kepada umat, apakah itu yang menyangkut tentang agama ataupun menyangkut dengan kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Jadi sekali lagi, mari kita bersabar dalam segala hal. Hadis pertama tadi, sabar dikala Allah memberikan sesuatu penyakit kepada diri kita. Ya, hadis yang kedua ini, kita bersabar terhadap tindakan-tindakan seseorang terhadap diri kita dalam menyampaikan suatu kebenaran. Kedua-duanya itu Allah jamin, Allah balas kita dengan surga. Mudah-mudahan Allah beri Allah
Allah limpahkan rezeki kepada kita untuk terus bersabar, dan Allah jadikan kita termasuk dalam orang-orang yang mendapat kesabaran. Demikianlah kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kepulauan Proto masih di Spada ya, untuk hari Minggu ini di tanggal 6 September 2026. Dan tentunya hari ini juga ada yang spesial di sini ya, di depan kantor RRI Banda Aceh. Nanti akan ada yang namanya Jalan Sehat ya, langkah bersama sehat untuk semua. Dan tentunya akan dimulai nanti start dari sini ya, dari depan kantor RRI. Tentunya rutenya mungkin udah pada tahu kalau udah lihat di media sosial ya. Dan yang udah daftar juga ya, nanti pastinya jam 7 sudah harus berkumpul ya, untuk mulai start Jalan Sehat 2026 ini, dalam rangka juga pastinya ulang tahun RRI Banda, RRI Indonesia ya, bukannya RRI Banda Aceh, RRI Indonesia ya, nanti yang akan diperingati pastinya di tanggal 11 September. Nah, setelah itu masih banyak rangkaian acara yang bisa teman berdua ikuti di hari ini ya. Selain Jalan Sehat, ada banyak hal-hal menarik lainnya yang akan ada di pelataran parkir atau di depan kantor RRI Banda Aceh ya. Ini ada bazar UMKM juga ya. Nanti pastinya ada pembagian door prize juga ya, buat yang udah mengikuti Jalan Sehat. Makanya jalan santai, jalan sehat, jalan santai sama ya. Makanya harus stay tune terus di sini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Baik, pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama perkirawan Deddy Ardana yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk edisi hari ini. Selamat pagi Bang Deddy.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, silakan Bang Deddy untuk menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk Provinsi Aceh edisi hari ini, silakan.
1: Ya, baik, dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari. Untuk edisi tanggal 6 September 2026, di wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya, memang kondisi cuaca pagi ini itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan ya. Kemudian menjelang siang juga kondisinya berawan hingga berawan tebal. Hanya saja untuk wilayah pesisir barat dan selatan memang masih adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh, kondisinya menjelang pagi hingga siang itu berawan hingga cerah berawan. Begitu juga menjelang sore hingga malam hari. Hanya saja untuk wilayah Bayulwes, kemudian Aceh Tenggara, potensi hujan sedang hingga lebat itu terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari.
0: Baik.
1: Sedangkan untuk wilayah tengah umumnya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Begitu juga menjelang sore hingga malam hari.
0: Baik.
1: Suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius. Dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin itu umumnya berkisar antara tenggara hingga mencapai timur laut.
0: Ya,
1: seperti itu Bang.
0: Titik panas sendiri bagaimana untuk hari ini Bang Deddy?
1: Ya, untuk titik panas memang ada beberapa wilayah khususnya Aceh Barat, ada kemudian Nagan Raya, Aceh Selatan serta daerah Singkil ya, itu memang ada beberapa titik. Untuk edisi ini memang ada 15 titik dan tersebar di hampir wilayah pesisir barat.
0: Baik. Terima kasih banyak Bang Deddy ya untuk informasi cuaca hari ini.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian kita sudah update informasi cuaca untuk edisi hari ini dan selanjutnya kami akan menyiarkan pelaksanaan jalan sehat di halaman kantor RRI sebelum nanti pelepasan oleh Kepala LPP RRI Banda Aceh. Tetap bersama kami di Banda Aceh pagi ini.